0: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
2: Pak Gatot, sampaikan dulu Pak Gatot. Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai pada 2026. PLT Direktur Penyidik KPK Husen mengatakan menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menangkap Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan korupsi terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
4: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
3: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi oleh Bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
5: Itu benar Pak buat Jaka Budi Pak salah satunya.
6: Pak Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya.
5: Iya. Apa benar Pak?
6: Pak Bapak kenapa naruh?
5: Enggak apa-apa Pak. Mana Pak? Ngomong aja Pak.
6: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
5: Iya Pak.
6: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon, Pak?
5: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
3: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 1,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scram, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
9: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia, dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amra menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
8: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
9: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
7: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
9: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
10: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura, ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
9: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
11: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
12: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
13: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pedagang per 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Qasem Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan, dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: tanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang benarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, untuk hari ini di tanggal 27 Agustus 2026 ya. Dan sudah bergabung di layar Zoom ada dari RRI Luk Semawe, Melabuh, Singkil, Banda Aceh, Takengon dan juga dari Sabang. Dan untuk mengawali program Kabar Aceh kita akan dengarkan perkiraan cuaca ya untuk edisi hari ini yang akan disampaikan oleh prakirawan Betsy ya. Assalamualaikum Kak Betsy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, halo semuanya.
2: Ya, halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak.
2: Iya, Kak Betsy.
0: Gimana?
2: Gimana pagi hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih.
0: Ya, Kak Betsy.
2: Iya, Kak Betsy mungkin bisa disampaikan informasi cuaca untuk pagi hari ini, dong, kan?
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat RRI, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi program kerja edisi kami 27 Agustus 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat serta angin kencang. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tenggara. Kemudian untuk wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan saja hari ini berpeluang terjadi di wilayah Gayus, Aceh Tengah, Benar Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, kemudian sebagian pesisir barat Aceh. Selanjutnya untuk informasi angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar 15 hingga 25 knot yang berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, Pidi, kemudian Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayolus, serta Aceh Tenggara. Terkait dengan suhu udara secara umum untuk suhu maksimum beberapa hari terakhir di wilayah Provinsi Aceh berkisar antara 34 hingga 36 derajat Celcius. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang perairan wilayah Aceh diperkirakan ketinggian gelombang berada pada kategori tenang hingga sedang yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi tinggi gelombang di kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Aceh Barada Cimbuk, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak serta perairan Selatan Simelu. Dan yang terakhir untuk informasi titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 91 titik panas di Provinsi Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Barat sebanyak 3 titik, Aceh Barat Daya 5 titik, Aceh Besar 24 titik, Aceh Jaya 2 titik, Aceh Tengah 10 titik, Aceh Utara 3 titik, Biren 4 titik, Gayolus 19 titik, Lok Semawe 4 titik, Nagan Raya 9 titik, Pidi Jaya 5 titik, serta Pidi Jaya 3 titik. Oleh karenanya, kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran terutama di hutan serta lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah secara sembarangan atau membuka lahan dengan cara dibakar. Untuk selebihnya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati ketika beraktivitas di ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan serta angin kencang. Dihimbau untuk menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang jika terjadi angin kencang. Selanjutnya, masyarakat dihimbau agar terus memantau perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik. Terima kasih Kak.
2: Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Iya. Baik pendengar, kita sapa dulu ini rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom RRI Banda Aceh ya. Kita mulai dari RRI Semawe, ini ada Bang Robi. Selamat pagi Bang Robi.
3: Pagi Rizka.
0: Iya, ini suara saya jelas ya?
3: Jelas, tadi agak ini ya, trouble.
0: Tadi sempat double kayaknya ya?
3: Iya, ini udah selesai.
0: Oke, baik. Bang Robi, gimana nih info cuaca di Lok Semawe?
3: Ya, kalau Lok Semawe terpantau cerah sekali. Jam 8:30, tapi matahari ini ya sudah terang.
0: Sudah terang ya, oke. Baik, mungkin bisa disampaikan informasi untuk pagi ini. Silakan, Bang Robi.
3: Oke, terima kasih Rizka dan seluruh pendengar RRI Sekor Nusantara 17 C. Dari Lok Semawe, informasi sekretaris daerah kota Lok Semawe, Bapak Ahad, mengikuti kick-off sosialisasi program pemulihan UMKM terdampak bencana 2026 yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia secara daring melalui meeting di Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pelaksanaan rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, khususnya melalui program pemulihan pelaku UMKM yang terdampak bencana. Sosialisasi ini menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman pemerintah daerah mengenai mekanisme dan pelaksanaan program, sekaligus memperkuat koordinasi serta sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Pemerintah Kota Lok Semawe menyatakan dukungan terhadap program tersebut sebagai bagian dari langkah pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana, dan melalui sinergi lintas pemerintahan, program pemulihan UMKM diharapkan dapat berjalan secara optimal sehingga para pelaku usaha terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan kuat perekonomian masyarakat. Demikian Rizka dari Lok Semawe.
0: Baik, Bung Robi, terima kasih ya. Dari Lok Semawe kita ke Melabuh ya. Ini saya sesuai dengan tampilan Zoom ya. Ini di Melabuh ada Bung Karno. Selamat pagi. Iya, mungkin suaranya di Sabang belum terdengar nih dari Melabuh. Ya, rekan yang lain apa bisa mendengar? Ya,
3: belum kedengaran karena suaranya.
0: Mungkin di ini dulu ya, di perbaiki dulu teknisnya.
4: Kalau sekarang kita, gimana?
0: Oh ya, ya sudah oke. Dari Melabuh sudah ya. Terdengar.
4: Oke, baik. Mudah-mudahan sehat semua ya teman-teman Sekorwil 17 pagi hari ini di Kabar Aceh, dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Banda Aceh. Baik, terima kasih buat semuanya, Bang Dimas di Banda Aceh, di Sabang ada Kariska yang memandu Kabar Aceh pagi hari ini, di Takengon ada Yati, Kak Yati di sana, di Singkil ada Kaningsi, kemudian di Lok Semawe ada Bang Robi ya. Baik, ada satu informasi dari Melabuh yang bisa kami bagikan teman-teman dan juga pendengar, juga pemirsa. Kemarin Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat di Melabuh untuk memperkuat pengembangan UMKM. Kemudian juga untuk pembiayaan, pemasaran, serta juga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat. Rakor tersebut menjadi bagian dari koordinasi dengan seluruh dinas untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM. Tarmizi mengatakan pemerintah daerah kini memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, pembukaan lapangan kerja secara efektif ini dapat didorong melalui pengembangan UMKM yang tentunya menyentuh langsung aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah sepakat menjadikan sektor UMKM ini sebagai salah satu fokus ya dalam pelaksanaan program pembangunan. Selain pengembangan usaha, pemerintah Kabupaten Aceh Barat kini mulai menata berbagai produk unggulan daerah untuk dipasarkan melalui pusat souvenir khas Aceh Barat. Penataan ini dilakukan agar produk lokal memiliki wadah pemasaran yang lebih terarah dan dapat dikenal oleh masyarakat maupun pengunjung di daerah. Penguatan UMKM tersebut sejalan dengan langkah pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang sebelumnya mendorong seluruh pelaku UMKM mendaftarkan usahanya ke Dinas Perindustrian, dan perdagangan untuk pendataan serta pembinaan. Barangkali itu informasi, sementara untuk informasi dialog di Melabuh Menyapa pagi hari ini, nanti kita akan mengangkat realisasi penyaluran dana desa di Kabupaten Nagan Raya. Kami akan hadirkan narasumber nanti, yaitu Kepala BPKD Nagan Raya, Alfiandri SEAKMSI. Nanti kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasinya dari Melabuh, Rizka.
0: Baik, terima kasih Bung Karno atas informasi dari Melabuh ya. Dari Melabuh kita mau ke Banda Aceh dulu. Ada Bung Dimas, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Rizka.
0: Iya, gimana pagi ini di Banda Aceh, Bung Dimas?
5: Cerah, luar biasa pagi ini.
0: Baik ya. Mungkin bisa disampaikan informasi dari Banda Aceh.
5: Baik, terkait Banda Aceh melanjutkan kerjasama dengan Jepang, dan ini kembali melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk 5 tahun ke depan, dan kerjasama mencakup bidang kebencanaan, pendidikan, lingkungan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan UMKM. Oleh Banda Aceh, Liza Sadrin Jamal mengatakan kelanjutan kerjasama ini ditandai penandatanganan MOU secara virtual di Jakarta. Dan Liza menyebut kerjasama ini diharapkan dari manfaat langsung bagi masyarakat Banda Aceh. Problem yang diajarkan antara lain pertukaran pelajar, perdagangan pemberdayaan nelayan, serta peningkatan kualitas kemasan produk UMKM. Dalam binaan, Jepang juga akan membantu penguatan manajemen gedung evakuasi atau escape building. Nah, namun program tersebut masih menunggu asesmen di pihak Jepang dan CICA untuk menentukan kebutuhan yang akan dilaksanakan. Liza berharap kerjasama ini semakin memperkuat kapasitas masyarakat Banda Aceh di bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan ketangguhan menghadapi bencana. Untuk informasi lain, terkait pemerintah Aceh bersama Kabupaten Gaya Luas mengusulkan percepatan pembangunan permanen di jembatan dan jalan Lesten kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Usulan ini untuk memulihkan konektivitas wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bersama Bupati Gaya Luas Suhaidi menyampaikan usulan tersebut saat pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta pada hari Senin lalu. Dan Fadlullah mengatakan pembangunan infrastruktur permanen penting untuk menjamin keselamatan warga, kelancaran distribusi logistik, dan pemerataan pembangunan. Sementara itu, Bupati Gaya Luas Suhaidi menyebut penanganan darurat sudah berjalan secara bertahap. Namun, pembangunan permanen perlu segera dimulai agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu. Dan 7 jembatan yang diusulkan memiliki bentang antara 80 hingga 180 meter. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pembangunan jalan Lesten panjang 10,7 km. Dan pemerintah Aceh berharap Kementerian Pekerjaan Umum segera merespon usulan tersebut sehingga konektivitas dan aktivitas masyarakat Gaya Luas dapat kembali berjalan aman dan lancar. Itu saja Rizka, informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Sabang.
0: Baik, Bung Dimas ya. Terima kasih atas dua informasi update ya dari Banda Aceh. Selanjutnya mau ke Tanjungon ya. Sudah ada Kak Yati. Iya. Selamat pagi Kak Yati.
6: Selamat pagi Kak Rizka.
0: Ini suaranya jelas Kak Rizka? Juga belum terdengar.
6: Belum ya?
0: Ya, ini sudah terdengar.
6: Oke, gimana Kak Rizka? Jelas ya?
0: Ya, sudah aman audionya, okay. Sudah terdengar. Mm-mm. Di Takengon gimana nih cuacanya Kak Yati?
6: Kalau di Takengon sama ya Kak Rizka, seperti daerah lain seperti di Lusmawe dan juga Melabuh. Untuk hari ini, untuk pagi ini cerah, terpantau cerah Kak Rizka.
0: Terpantau cerah ya? Oke, okay. Baik, dari Takengon mungkin bisa diinfokan informasi terupdate untuk pagi ini, silakan.
6: Ya, untuk informasi di seputaran Takengon ya, serupa seperti yang dikabarkan Bang Robi di Lusmawe, Bupati Benar Meriah, Insinyur Haji Bogor Abu Bakar didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bona Meriah Rizwan Dika Putra SSTP MAP mengikuti kick off sosialisasi program pemulihan UMKM terdampak bencana tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati Bona Meriah tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pelaksanaan rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau PRRP Sumatera melalui program pemulihan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI serta diikuti oleh Kepala Daerah dan Kepala Bapeda di berbagai provinsi dan kabupaten kota di wilayah Sumatera yang masuk dalam kawasan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai kebijakan, strategi, serta langkah-langkah pelaksanaan program pemulihan UMKM. Program ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak bencana. Melalui sosialisasi ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pemulihan UMKM. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat serta turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah yang terdampak bencana. Ya, demikian satu informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kami kembalikan ke Sabang bersama Kariska.
0: Oke, baik ya. Jadi info dari Takengon dan Luhut Sumawe ini relate ya, Kak ya.
6: Betul sekali.
0: Siap. Terima kasih Kak Yati. Dari Takengon kita menuju Singkil ya. Sudah ada Kak Ningsih. Selamat pagi. Ya, mungkin bisa di-unmute dulu. Masih di-mute, Kak.
7: Sudah dengar?
0: Sudah. Audionya sudah aman ini.
7: Oke, baik. Ya, di pagi hari ini cuaca di Aceh Singkil hujan ini, hujan gerimis.
0: Di Singkil ya, gerimis. Di daerah lain tadi cerah berawan ini ya.
7: Di Singkil udah hujan duluan ya.
0: Oke, baik, dari Singkil bisa diinfokan update informasi apa ini?
7: Ya, dari Singkil ini satu informasi terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan genset senilai 2,5 miliar rupiah, di mana sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat atau GPPM Kabupaten Aceh Singkil ini mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Rabu 26 Agustus 2026, di mana kedatangan ini bertujuan untuk menagih kepastian hukum atas dugaan korupsi pengadaan genset pada sejumlah puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil. Ketua GPPM Kabupaten Aceh Singkil, Masdi Munti, menegaskan dugaan kasus korupsi pengadaan genset ini memiliki pagu anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah bersumber dari APBD Aceh Singkil tahun anggaran 2016. Sebelumnya telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, di mana penanganan perkara kepada Kejari Aceh Singkil dengan nomor surat R48/1.5/FO.2/01/2026. Nah, akan tetapi terhitung sejak 7 bulan setelah pelimpahan, penanganan kasus tersebut dinilai belum ada kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Nah, untuk itu GPPM meminta Kejaksaan Negeri Singkil perlu membuka hasil pengumpulan bahan dan keterangan atau pul bangket kepada publik. Bahkan jika ditemukan bukti yang cukup, ia mendesak Kejari Aceh Singkil segera meningkatkan ya perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Dan kemudian berdasarkan hasil penyelidikan, jika tidak ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, maka diminta untuk menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat. Tetapi jika memang ditemukan, maka penanganan ini diharapkan tidak pandang bulu ya dalam menangani perkara korupsi, dugaan korupsi tersebut. Dan hasil amatan ya, Aksi yang digelar sekelompok pemuda ini, pendengar, itu menyoroti dugaan korupsi pada pengadaan genset pada Puskesmas Suro, Puskesmas Kuta Baharu, Singkohor, Simpang Kanan, Kuta Tinggi, dan Gunung Meriah Aceh Singkil. Dan ya, pemuda ini meminta atau menuntut ya untuk transparansi penegak hukum, di mana masyarakat harus mengetahui status perkara yang telah menjadi perhatian publik selama ini. Dan baik, itu dia satu informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke rekan Rizka yang ada di Sabang.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Aningsih ya atas informasi dari Singkil di pagi hari ini. Dan kemudian tentunya kita langsung ke Sabang saja ya. Di Sabang kita mau update bumbu perdapuran ini ya. Berhubung ini juga kita sudah masuk ke momentum Maulid ya. Ini pasti informasinya relevan ya, apalagi untuk para ibu-ibu ini yang mau belanja di pasar ya. Ini bisa mempersiapkan apa namanya dana yang cukup ya, biar nanti enggak kurang, karena ini ada juga bumbu dapur yang naik dan juga ada bumbu dapur yang stabil seperti bawang merah dan bawang putih. Ini kalau di pasar induk Sabang masih stabil. Untuk bawang putih kualitas super saat ini dijual sekitar harga Rp38.000, sedangkan untuk bawang merah Aceh Rp35.000 per kilogram, dan bawang packing ini di kisaran Rp20.000 per kilogram. Kemudian untuk bumbu dapur yang naik ya, ini sejumlah jenis cabai, dan untuk cabai rawit ini menjadi paling tinggi kenaikan harganya, yaitu mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram. Jadi hampir 100% ya kenaikannya. Dan juga untuk kenaikan cabai merah dan cabai hijau, untuk cabai merah kini dijual dengan harga Rp44.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000. Untuk cabai hijau juga dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Nah, demikian satu informasi dari Sabang ya, dan juga ini menjadi informasi penutup untuk Kabar Aceh edisi hari Kamis ini 27 Agustus 2026. Dan pendengar juga tetap ikuti Kabar Aceh di pagi hari pukul 7.30 sampai dengan selesai ya. Dan untuk hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih untuk Bang Robi di Luk Semawe, kemudian ada Bang Karno di Melabuh, juga dari Banda Aceh ada Bang Dimas, dan dari Takengon ada Kak Yati, dari Singkil ada Kak Ningsi yang sudah membagikan informasi terupdate dari masing-masing wilayahnya. Saya Rizka mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Kabar Aceh selanjutnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, telah kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan dilanjutkan dengan kabar Aceh. Dan Anda dapat ikuti warta berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat hingga sampai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan setelahnya pada pukul 7.30 dilanjutkan dengan kabar Aceh tentunya. Dan mendengar kembali bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3, Redelung, Bandar Meriah. Dan mendengar, kita akan lanjut dengan program-program selanjutnya tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: kita Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
1: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
0: Republik Indonesia masih ada.
1: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
1: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
1: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
0: Republik Indonesia masih ada.
1: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Sahabat pendengar, pernahkah Anda melihat kabut tebal di pagi hari? Kabut adalah fenomena alam berupa kumpulan titik-titik air kecil yang melayang di udara dekat permukaan bumi. Kondisi ini dapat mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Kabut biasanya terjadi saat udara lembab dan suhu menurun, terutama setelah hujan atau pada dini hari hingga pagi hari. Prosesnya terjadi karena uap air di udara mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi butiran air kecil yang berkumpul membentuk kabut. Ada beberapa jenis kabut seperti kabut radiasi di pagi hari, kabut adveksi akibat pergerakan udara lembab, kabut lembah di daerah dataran rendah, hingga kabut asap yang bercampur dengan polusi udara. Namun sahabat, kabut juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai. Jarak pandang terbatas bisa membahayakan perjalanan, baik di jalan raya maupun transportasi lainnya. Selain itu, udara yang dingin dan lembab juga dapat mempengaruhi kesehatan, terutama jika kabut bercampur dengan polusi udara. Pesan penting untuk Anda, saat kabut tebal, kurangi kecepatan berkendara, nyalakan lampu, dan tetap berhati-hati di perjalanan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, karena keselamatan Anda adalah hal yang utama.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pokemon Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Hai, apa kabar? Kamu pernah nggak habis baca artikel tentang penyakit, terus kamu langsung yakin, aku pasti terkena penyakit itu. Atau mungkin kamu sering cek-cek gejala di Google, dan akhirnya malah terasa tambah panik. Itulah teman-teman, gejala yang disebut dengan hipokondria. Hipokondria adalah kondisi di mana seseorang terlalu khawatir tentang kesehatannya, padahal nggak ada masalah yang serius. Mereka mungkin merasa yakin memiliki penyakit serius, meskipun dokter sudah mengatakan Anda baik-baik saja. Hipokondria bisa disebabkan oleh banyak hal seperti stres, traumatik, atau bahkan kebiasaan buruk. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah batasi cek-cek gejala di Google. Yang kedua, fokus pada kesehatan mental. Dan yang ketiga, konsultasi dokter kalau itu benar-benar perlu. Semoga info ini membantu ya, tetap sehat dan jangan lupa.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam.

0: Tahukah Anda, dalam dunia meteorologi, hujan es dikenal dengan istilah hail. Fenomena ini terjadi ketika proses presipitasi di atmosfer menghasilkan butiran atau bongkahan kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Hujan es biasanya terbentuk dari awan cumulonimbus, yaitu awan tinggi yang sering membawa cuaca ekstrim. Di dalam awan ini terdapat arus udara partikel yang sangat kuat atau updraft yang mengangkat uap air hingga ke lapisan atmosfer bersuhu beku. Di sanalah butiran es terbentuk dan membesar sebelum akhirnya jatuh sebagai hujan es. Di Indonesia, fenomena ini umum terjadi pada saat masa pancaroba atau peralihan musim. Karakteristiknya bersifat lokal, berlangsung singkat, dan sering muncul pada siang hingga sore hari. Kadang juga disertai oleh angin kencang. Jadi, jika tiba-tiba turun hujan es, itu merupakan bagian dari dinamika alam yang menarik, namun tetap perlu diwaspadai. Tetap waspada, tetap aman, dan terus dengarkan siaran kami untuk informasi menarik lainnya.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbara ya. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran rekrutmen PT Astra Agro Lestari melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tanbekhook.id. Nomor WhatsApp yang tertera pada profil tidak memiliki keterangan yang berhubungan dengan PT Astra Agro Lestari melalui akun Instagram resmi PT Astra Agro Lestari TBK @AstraAgroLestari. Pihaknya menjelaskan bahwa seluruh lowongan pekerjaan dan proses rekrutmen perusahaan hanya dilakukan melalui laman resmi astra@agro.co.id karir. Pihaknya juga menyebutkan nomor resmi perusahaan sebagai sarana komunikasi yaitu 021-461-6555. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, pukul 9 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan dialog program Kita Indonesia dengan tema Stop Bullying dan Kekerasan di Kalangan Pelajar, siapa yang bertanggung jawab, dengan narasumber Syarifah Aini Rambe, MPD Kons, Akademisi IAIN Takengon, dan akan dipandu nantinya pendengar oleh rekan kami Bung Cibro untuk Anda semua. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Bang Cibro dalam program Kita Indonesia, edisi hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026, tepatnya di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, sekolah harusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar, bertumbuh, berteman, dan mengembangkan potensi. Namun kita masih menghadapi persoalan bullying atau perundungan serta kekerasan di kalangan para pelajar. Bullying sendiri bukan sekedar candaan, kata-kata yang merendahkan, pengucilan, intimidasi, kekerasan fisik hingga perundungan melalui media sosial dapat meninggalkan luka yang tidak selalu terlihat sehat. Lalu ketika bullying terjadi di lingkungan sekolah, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Apakah hanya pelaku? Apakah sekolah? Apakah orang tua? Atau teman sebaya, atau seluruh masyarakat? Untuk membahasnya pendengar, kita sudah pagi ini sudah tersambung bersama dengan ibu dosen kita ya, Sarifah Aini Rambe, MPD Counseling, yang merupakan akademisi IAIN Takengon. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
0: Iya, betul. Alhamdulillah, semua sehat ya di sana ya, keluarga juga ya.
1: Insyaallah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu ya bersama dengan RRI Rimba Raya di tengah kesibukan-kesibukan rutinitas ya. Oke, baik, kita sepertinya langsung ke tema kita ya, karena beberapa waktu kan ada kejadian ya yang mungkin sempat viral di dataran tinggi Tanah Gayo, yaitu peristiwa kekerasan siswa yang berada di Benar Meriah. Oke, baik, sebagai pembuka ini, bagaimana sebenarnya kita memahami bullying atau perundungan di kalangan pelajar, dan kapan sebuah tindakan bisa dikategorikan sebagai bullying bukan sekedar canda antar teman?
1: Oke, jadi sebenarnya kan memang kasus bullying ini bukan cuma satu kali atau dua kali gitu kan.
0: Iya.
1: Kita ada di Tanah Gayo tuh, baik Aceh Tengah pun Benar Meriah begitu kan.
0: Iya, betul.
1: Concernnya memang di Aceh Tengah maupun Benar Meriah, karena memang dua kabupaten ini merupakan satu kabupaten dahulunya, kemudian dipecah sehingga menjadi dua kabupaten yang pada dasarnya memang sama-sama menjadi merupakan Tanah Gayo begitu. Kalau di Aceh Tengah sendiri itu sering sekali terjadi, bahkan beberapa bulan yang lalu juga sering terjadi itu di lapangan Musara Alun.
0: Iya.
1: Nah, itu mereka itu selalu menjadi tempat itu, bahkan beberapa tahun yang lalu pembuli itu pernah sampai ada adanya korban, sampai korbannya itu terbunuh begitu kan.
0: Iya.
1: Dan itu merupakan para siswa, begitu, para siswa. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu kita juga melihat, atau beberapa minggu yang lalu lebih tepatnya, itu kita juga melihat terjadinya itu di salah satu sekolah yang berada di Benar Meriah.
0: Iya.
1: Nah, kalau tadi di awal kan Abang bilang kan, kapan ini kita akan menjadi bullying itu bukan sekedar candaan gitu.
0: Iya.
1: Nah, tapi pada dasarnya bullying itu awalnya dari bercanda begitu.
0: Oke.
1: Nah, jadi bullying itu sebenarnya awalnya dari bercanda. Mungkin kita sudah sering dengar nih, kalau bullying itu bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesia perundungan.
0: Perundungan, gitu. Iya.
1: Kalau bullying itu kita selalu dengar adanya bullying fisik, bullying verbal, bullying non-verbal, kemudian sekarang ada lagi namanya cyberbullying. Tapi itu hanya untuk mengetahui, oh ini jenis-jenis bullying, tapi pada dasarnya masyarakat maupun para siswa itu nggak tahu nih, bullying itu sebenarnya bisa berasal dari sebuah candaan begitu Bang.
0: Oke.
1: Nah, jadi sebenarnya bullying itu dari sebuah candaan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang, dan itu dilakukan secara sengaja, nah, hingga pada akhirnya mereka itu membuat menimbulkan sikap agresif seperti pemukulan, kemudian mungkin kalau perempuan jambak menjambak, kalau laki-laki tonjok menonjok, pijak memijak begitu kan. Nah, jadi memang pada dasarnya itu adalah dari sebuah candaan yang dilakukan secara berulang-ulang begitu kan. Jadi memang awalnya ngerasanya nggak apa-apa, biasa, itu cuma bercanda anak-anak gitu. Tapi kalau itu dilakukan secara terus-menerus dan secara berulang-ulang pada orang yang sama, gitu kan, pada orang yang sama gitu bang. Nah, itulah awal merupakan terjadinya bullying gitu ya.
0: Oke, baik. Dan kalau kita melihat kemarin kan sempat beredar juga videonya ya. Dan kalau kita lihat video itu pun kan seperti sebuah ada sebuah perjanjian.
1: Mohon maaf suaranya kurang jelas.
0: Iya, kalau kita melihat kemarin ini kan juga tersebar dalam bentuk video ya, bukan foto saja. Artinya ini seperti sudah direncanakan begitu kan, pertemuan siswa ini di suatu tempat. Kemudian kalau kita lihat gerak-geriknya itu pun ini kayak sudah ahli berkelahi saya lihat ya. Ada yang menerjang secara di udara begitu. Dan apakah ini juga termasuk ke dalam istilah bullying? Ini sudah dijanjikan loh, kita bertemu di sini, kemudian nanti satu lawan satu begitu. Ini seperti apa? Apakah masih kategori bullying atau mungkin sebagai kekerasan di antara pelajar saja?
1: Oke. Jadi kalau ini yang karena suaranya tadi kurang jelas ya bang.
0: Iya.
1: Jadi yang saya tangkap itu kan kita memang melihatnya dari video begitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya betul.
1: Kalau apa namanya? Gimana tadi bu? Suaranya kurang jelas.
0: Bisa iya. Begini.
1: Kalau jadi benang merahnya aja.
0: Iya betul. Kalau kita kan orang awam ya yang melihat informasi tersebut dari video yang tersebar. Kemudian kalau kita lihat itu kan masih di lingkungan sekolah, di tempat yang sepi begitu kan. Artinya mungkin sudah ada perjanjian antara si dua pelaku ini ya. Kemudian juga dipidiukan juga. Kemudian setelah itu ada juga yang dipisahkan ketika si korban ini sudah kelihatan tidak berdaya.
1: Baik, jadi begini bang, yang perlu kita pahami, bully itu terjadi itu karena adanya tiga indikator.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi bullying itu terjadi karena adanya tiga indikator. Yang pertama itu sengaja, artinya memang ada niat untuk menyakiti yang sifatnya itu agresif, begitu. Nah, kemudian yang kedua itu ketimpangan power. Ketimpangan power berarti artinya ada yang lemah, ada si kuat, ada si lemah gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Nah, yang ketiga itu kejadiannya berulang. Kalau misalnya yang kita lihat itu di tempat yang sepi, bahkan saya rasa itu di pinggiran-pinggiran sungai mungkin ya, karena ada batu-batu besar. Tambah kan kita baru selesai bencana nih ya. Belum satu tahun kita bencana begitu kan. Udah ada nih, padahal di belakang tuh masih nampak nih puing-puing bencana. Kenapa nggak takut gitu loh gitu kan. Nah, jadi ada kemungkinan ini adalah indikator yang kedua, adanya si lemah dan si kuat. Nah, dia bilang, udah kalau misalnya memang apa kita ketemu nih di satu tempat, kalau bahasa gaulnya itu bab-bab, kurang bab deh kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang, kita ketemu di suatu tempat, kita adu kuat, kira-kira begitu mungkin.
0: Betul.
1: Begitu mungkin komunikasi dua arah yang dilakukan antara pelaku dengan korban tadi gitu bang. Nah, dan yang perlu dipahami, sebenarnya biasanya pihak sekolah itu hanya memanggil dua orang, si pelaku dengan si korban.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi mereka tidak tahu nih kalau ternyata di bullying itu harusnya tiga orang yang dilihat. Tiga indikator yang dilihat, tiga indikator. Nah, yang dilihat itu pelaku, kemudian yang dilihat itu adalah si korban, dan kemudian yang ketiga itu bystandernya atau saksi. Saksi itu penting untuk mencegah perilaku itu bang. Tapi kalau saya lihat, saksi itu sering diabaikan. Nah, itulah tadi yang abang bilang, ada orang yang dia itu tugasnya ngevideoin satu tempat, ada satu lagi yang dia itu melerai, ada satu lagi yang kerjaannya menepuk tangan, ayo
0: cepat-cepat ya, gitu kan. Iya.
1: Padahal kalau misalnya kita lihat yang menginjak, yang memukul itu cuman one by one kayak gitu, hanya satu banding satu gitu. Tapi yang lainnya jadi bystander. Nah, tapi banyak yang tidak melihat itu bang. Dia tidak melihat itu, tidak melihat bystander ini, tidak melihat saksi. Yang dilihat mereka itu ya cuman, oh kenapa dia dibullying, kemudian oh kenapa dia menjadi pelakunya, kayak gitu. Tapi sebenarnya yang memegang kunci pencegahan bullying itu adalah bystandernya. Begitu ya, Pak.
0: Oke, baik-baik. Mungkin kita juga sebagai public speaker ya, pagi ini juga mungkin pendengar kita juga ingin tahu sebenarnya apa saja bentuk bullying yang sering terjadi di lingkungan pelajar, baik secara langsung maupun tidak langsung nih.
1: Oke, nah biasanya memang bullying ini, kenapa bullying itu terjadinya di sekolah, kira-kira kayak gitu.
0: Iya, betul.
1: Karena kan kita melihat nih kan, bullying itu jarang terjadi di lingkungan rumah.
0: Okay.
1: Di lingkungan rumah. Nah, kenapa bullying ini selalu terjadi di lingkungan sekolah kayak gitu?
0: Yeah.
1: Kenapa di sekolah ini banyak bullying? Kenapa di sekolah ini banyak bullying? Jarang kali kita dengar, oh dia terjadi bullying di kampung ini, itu jarang sekali. Tapi yang paling sering kita dengar itu di sekolah.
0: Yeah.
1: Nah, kenapa? Karena siswa itu lebih banyak waktunya di sekolah, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Begitu. Waktunya lebih banyak di sekolah, jadi intensitas mereka bertemu di sekolah itu lebih panjang daripada mereka bertemu di rumah. Nah, di rumah kan nanti udah pisah-pisah nih tempatnya.
0: Iya.
1: Yeah. Yang dia sekolah di sana pun udah pergi ke sekolahnya. Tapi kalau misalnya dia di satu sekolah, ruang lingkup mereka tuh akan lebih panjang bertemunya gitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau ditanya yang sering sekali terjadi itu, bullying apa begitu kan?
0: Iya.
1: Bullying yang sering kali terjadi kalau untuk di sekolah yaitu tadi Bang, bullying verbal dan bullying non-verbal. Non-verbal itu biasanya yang menimbulkan sikap agresif. Tapi awalnya itu berasal dari yang verbal terlebih dahulu. Jadi bermula dari bercanda. Bermula dari bercanda, bercanda lama-lama ya jadi menimbulkan sikap agresif. Seperti yang tadi saya bilang di awal.
0: Iya.
1: Kalau ejek-ejekan atau bercanda kayak gitu di awal yang orang nggak concern nih, ala nggak apa-apa namanya anak-anak biasa tuh kayak gitu. Tapi lama-lama kalau kejadian itu terjadi secara terus-menerus itu akan menimbulkan sikap agresif begitu.
0: Okay.
1: Yang bercanda di awal saja itu sudah merupakan bullying verbal.
0: Buntik
1: tapi karena
0: bullying,
1: dianggap sepele maka akan menimbulkan sikap agresif atau disebut dengan bullying non-verbal begitu.
0: Oke, baik.
1: Tapi sebenarnya kan Bang, bullying itu yang paling mengerikan itu sebenarnya adalah bullying cyber. Cyberbullying.
0: Oh.
1: Kenapa? Karena cyberbullying itu menekan mental. Menekan mental. Makanya sering kita lihat orang-orang yang sudah bermain bermain
0: media sosial.
1: Sosial media atau media sosial gitu kan. Itu mereka sering sekali terkena mentalnya, begitu.
0: Okay.
1: Sering sekali terkena gangguan mental, atau sering sekali mereka sudah menjadi langganan ke psikiater, begitu, karena tertekan mental. Nah, tapi mereka tidak merasakan kekerasan fisik, sehingga tidak menjadi concern, begitu.
0: Yeah,
1: tapi kalau misalnya lihat tingkatannya yang saya baca itu, menurut para ahli yang dan beberapa jurnal mengatakan memang yang cyberbullying ini lebih tinggi, kayak gitu, lebih menyeramkan daripada kekerasan fisik. Karena kalau kekerasan fisik kita bisa nampak langsung begitu,
0: betul,
1: Bang.
0: Betul, iya.
1: Tapi kalau misalnya dihajarnya mental kita, kita nggak nampak dan orang lain nggak akan percaya begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau misalnya fisik kayak kemarin, dia fisik itu udah bengkak-bengkak bahkan tidak sadarkan diri begitu.
0: Yeah.
1: Kita bisa lihat, gitu kan. Tapi kalau cyberbullying tidak. Nah biasanya, tapi kalau di sekolah cyberbullying itu sangat jarang sekali. Yang sering itu adalah verbal dan non-verbal.
0: Oke, baik-baik. Kemudian kalau kita cerita dari sisi psikologis nih, seperti apa sebenarnya dampak bullying terhadap korban? Terutama mungkin secara kepercayaan diri, kemudian secara prestasi, dan tentunya hubungan sosial juga. Ini seperti apa nih kita memandangnya?
1: Dampak untuk si korbannya ya Bang ya?
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau misalnya dibilang untuk si korban, itu bisa jadi dia menjadi sedih, merasa tidak berharga, kayak gitu kan. Kemudian takut itu pasti ya kan, nanti biasanya orang tua itu mengambil jalan pintas. Ya udah nggak usah sekolah di situ lagi, kita pindah aja, gitu kan.
0: Tapi
1: belum tentu nih ketika pindah si anak itu tidak menjadi korban lagi.
0: Betul.
1: Dan kita nggak tahu nih ya kan, kita kan nggak tahu.
0: Yeah.
1: Karena kan belum tentu nih dia akan menjadi korban lagi kayak gitu. Belum tentu dia di sana itu aman, tentram dan damai gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dilihat dari segi prestasinya, pasti prestasinya juga akan menurun kayak gitu. Karena dia jadi apa? Sulit berkonsentrasi, jadi menjadi ketakutan setiap kali dia mau pergi sekolah, dia ketakutan nanti ketemu lagi sama ini, ketemu lagi sama itu gitu. Gitu sih kalau misalnya dibilang dampaknya. Yang pastinya trauma, dan di beberapa kasus itu sampai depresi begitu.
0: Iya, oke. Oke, baik. Kemudian terkadang begini ya, ada korban yang memilih diam karena takut melapor atau khawatir masalah menjadi semakin besar. Mengapa korban bisa memilih untuk diam itu? Apa sebenarnya yang dipikirkannya itu apa? Karena terkadang kalau memilih diam, ini bisa jadi lebih besar lagi nanti ya kan, bullying yang akan datang kepada dia. Biasanya mungkin non-verbal bisa jadi ke verbal, atau mungkin bisa jadi sebaliknya. Dari verbal, non-verbal, kemudian bisa jadi cyberbullying.
1: Iya, betul. Jadi sebenarnya kan Bang, kalau misalnya dibilang, gimana ini dari sisi pelaku, korban tadi gitu kan.
0: Iya.
1: Kenapa dia udah dilakukan seperti itu justru diam gitu kan. Nggak ada ngelawan atau gimana kayak gitu. Sampai di video itu juga kita melihat dia sama sekali nggak melawan. Yang harusnya laki-laki kalau kita pikir, tendangkan aja sekali kan selesai gitu kira-kira kan Bang.
0: Iya, dia 5 kali kita sekali begitu ya.
1: Di korban juga badannya lumayan besar kan, kita melihat begitu ya.
0: Betul.
1: Kenapa si korban itu memilih diam gitu kan Bang? Kita bisa lihat sih pertama sekali itu dari pola asuh. Jadi kalau misalnya ada, kalau dulu orang tua tuh selalu bilang kayak gini nih Bang, orang tua kita dulu kan, itu selalu bilang kayak gini, gimana sikap kamu di rumah, maka sikap itu yang akan kamu munculkan di luar. Jadi gimana perilaku yang terbentuk di dalam rumah, perilaku itu juga yang akan terbentuk di luar begitu. Sebenarnya kenapa korban bullying itu kebanyakan diam Bang? Karena di rumah dia seperti itu. Bisa jadi di rumah itu dia juga dipaksa orang tuanya untuk diam. Jadi dia tidak bisa memilih, kemudian dihardik begitu. Dan tidak bisa mengambil perilaku asertif begitu. Seharusnya orang tua itu juga akan mendidik anaknya. Jadi bukan berarti kita begini nih kalau orang tua, kalau kau tahu itu dihajar, kok hajar lagi balik kayak gitu. Kenapa diam kayak gitu kan? Kan orang tua biasanya seperti itu kan
0: betul,
1: ngomongnya.
0: Betul.
1: Tapi orang tua lupa nih untuk mengajarkan asertif kepada anaknya kayak gitu. Atau orang tua bilang nih kayak gini, siapa yang ngebully? Biar aja mama datang ke sana, biar mama marahi semua, dibilang gitu kan. Tapi pada dasarnya itu nggak boleh, kita harus diskusi juga kepada anak kita. Karena bisa jadi nanti di sekolah dia malu begitu kan. Dia malu, ini main mama sikit-sikit bawa mama katanya gitu, nggak malu katanya gitu kan. Nggak SMP masa bawa mama gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi kita diskusi. Kenapa dia memilih diam? Ya mungkin karena itu Bang. Dia tidak diajarkan di rumahnya untuk bisa berbicara, untuk bisa berkomunikasi. Karena biasanya anak yang di dalam lingkup keluarganya itu terbuka, maka dia di luar juga akan terbuka dan bisa membentengi dirinya dari perilaku asertifnya tadi Bang. Karena kan bisa aja nih, tadi kan Abang bilang itu tuh kan tempatnya sunyi, berarti kan ada perjanjian. Harusnya kan dia bisa ngomong nih kepada orang yang lebih tua. Aku diajak ke sini nih kayak gitu sebelum dia pergi. Dia berdiskusi dengan orang lain gitu, atau dia berdiskusi dengan gurunya, atau dia berdiskusi dengan orang tuanya gitu. Nah, tapi karena tidak adanya perilaku asertif yang ditanamkan kepada orang tuanya atau pola pengasuhan asertif kepada anaknya, dia nggak mampu untuk mengatakan seperti itu Bang. Dia tidak berani mengambil satu keputusan. Makanya terjadi.
0: Baik, mungkin saya juga perlu klarifikasi nih, perilaku asertif ini apa ini?
1: Perilaku asertif itu adalah perilaku seseorang untuk berani mengambil satu keputusan Bang. Jadi kalau misalnya gini nih, kalau dalam pola pengasuhan tuh seperti ini kira-kira. Anak itu mau memakai baju yang warna merah, tapi mamanya suruh dia pakai baju warna putih nih. Nah, dia berani bilang nih sama mamanya, enggak mak, aku mau pakai baju merah karena seperti ini gitu. Jadi orang tuanya itu enggak langsung, enggak, pokoknya kau harus pakai baju putih, mama enggak mau tahu, mama enggak mau ini, pokoknya harus pakai baju putih. Jadi anak itu enggak dikasih kesempatan gitu Bang untuk mengambil satu keputusan ini. Sama kayak tadi. Kalau seandainya dia berani mengambil satu keputusan untuk membicarakan perilaku si anak ini tadi, perilaku si pelaku tadi itu kepada orang yang lebih dewasa, contohnya seperti guru ataupun orang tua, mungkin kejadian bullyingnya yang sampai kekerasan fisik tadi itu tidak akan terjadi begitu.
0: Okay,
1: tapi baik. Karena tidak ditanamkan yang seperti itu, sehingga dia tidak berani mengambil satu keputusan.
0: Iya. Oke. Okay. Baik, ini mungkin kita juga tanya nih pengalamannya ya, Syarifah di kampus nih. Bagaimana sebenarnya pihak sekolah atau pihak kampus sendiri merespon ketika mengetahui adanya kasus bullying agar tidak justru menyalahkan atau mempermalukan si korban atau si pelaku?
1: Oke, kalau misalnya kami ada juga sih berdiskusi dengan apa namanya itu, lebih tepatnya dengan ini lah ya bangnya, karena kan kami sama-sama konselor ya kan,
0: iya,
1: sama
0: betul.
1: Abang kan, jadi kami juga sih berdiskusi kenapa ini sampai terjadi dan bahkan banyak komen yang menyalahkan sekolah begitu kan bang, sekolahnya kenapa seperti ini, kenapa terjadi seperti ini, sekolahnya nggak bagus dan lain-lain gitu kan. Padahal kita tahu sendiri ya SMA Negeri Binaan itu sekolah yang lumayan terpandang begitu kan bang, lumayan oke nih sekolahnya gitu. Tapi kenapa terjadi gitu? Pernah sih kami bahas juga masalah itu. Sebenarnya sekolah itu nggak salah, kalau saya bilang sekolah itu nggak salah, guru itu nggak salah gitu. Jangan nanti semuanya menyalahkan guru ya kan bang.
0: Betul.
1: Di beberapa kasus semua menyalahkan guru, bukan karena saya seorang guru gitu, lantas saya membela guru gitu, enggak, tapi kan logikanya seperti yang di awal tadi saya bilang bang, orang tua juga mempunyai kewajiban, mempunyai kewajiban untuk mendidik anaknya, jadi jangan semena-mena semuanya diberikan kepada guru, mulai dari 0 sampai 10 semuanya guru yang mengajari, enggak seperti itu gitu, pola asuh itu justru terbentuk dari rumah gitu kan. Dan kalau misalnya dilihat miris sih ya, kenapa kita ini kan bisa dibilang orang Gayo gitu ya kan bang, yang satu suku, bahkan lebih banyak suku kita kayak gitu, kenapa kita justru menyakiti sesama sesuku kita gitu, kira-kira kalau misalnya yang dibahas sih memang miris sekali sih, tapi kalau misalnya bahkan dibilang menyalahkan guru, itu juga sangat miris menurut saya, kan ada
0: betul.
1: yang beberapa media itu justru mewawancarai gurunya gitu kan. Ya guru mau bilang apa begitu kan bang, guru mau bilang apa, karena si pelaku juga si korban juga tidak membicarakan itu terlebih dahulu kepada gurunya.
0: Oke, baik, ini mungkin menyambung ke pertanyaan sebelumnya ya, kalau orang tua sendiri ya yang memiliki peran penting, apa yang sebaiknya dilakukan ketika si anak bercerita bahwa dirinya mengalami bullying di sekolah atau di kampus, apa yang dilakukan oleh orang tuanya?
1: Oke, nah jadi kan bang, kalau dulu itu memang kita takut ya sama orang tua ya kan, orang tua tuh kita nggak boleh ngomong banyak kali lah sama ayah gitulah kira-kira ya kan. Tapi kalau yang sekarang ini karena memang perubahan-perubahan di dunia ini semakin canggih, semakin modern, orang pun sekarang nggak ada lagi yang nggak punya handphone begitu kan kira-kira. Kalau dulu kan bisa dibilang kita mengenal handphone SMP mungkin baru kita tahu, oh ini rupanya handphone begitu kan. Itu pun yang masih tidak ada ke internetnya gitu. Nah, jadi orang tua yang sekarang itu ya memang harus mampu menjadi temannya bang, teman. Bagaimana kita seleluasa apa kita berbicara dengan teman? Ya mungkin seperti itu juga lah yang akan dilakukan kepada orang tuanya gitu. Orang tua ini harus memperlakukan anaknya seperti itu. Bukan berarti pola parenting yang sekarang ini nanti anak-anak akan menjadi lebih bandel, dia nggak akan dengerin, harus VOC katanya gitu kan bang. Benar, kita juga harus VOC, tapi ibaratnya itu anak-anak itu seperti layangan bang. Layangan itu ketika dia sudah jauh, maka akan kita tarik dia kan bang. Nah kalau misalnya dia udah dekat, kita ulur biar dia jauh gitu, jadi dia juga bisa mengenal dunia luar dan dia juga nggak jauh dari pantauan kita. Gitu dia kira-kira. Jadi anak itu leluasa menceritakannya. Nah, kalau seandainya memang, oh iya tadi terjadi nih bullying dan dia mengadukan kepada orang tuanya, orang tuanya jangan langsung, ah kok gitu aja gak bisa, masa gitu aja gak bisa sih, ya kok lah, jangan kok kayak gini, kok kalau udah dipijaknya satu kali, kok pijak dia tiga kali kayak gitu, kira-kira kan. Apalagi kalau saya Batak ya kan, di Batak itu biasanya seperti itu, kalau kok pijak satu kali, kok pijak dia tiga kali gitu, pecahkan kepalanya kan, kayak gitu kan, kira-kira kan. Tapi sebenarnya hal yang seperti itu salah begitu, kalau saya bilang hal yang seperti itu salah. Diajak anaknya untuk berdiskusi, apa yang mau dilakukan, bagaimana, karena yang akan menghadapi dunia ini bukan orang tuanya, anaknya. Jadi anaknya akan lebih berpikir, apalagi korban itu akan lebih berpikir ke depannya dia akan bagaimana.
0: Iya, Oke, oke. Jangan-jangan seperti cerita kita tadi ya, ketika anak ini melaporkan bahwa dia mengalami bullying, si bapak atau si ibu malah emosi begitu kan, langsung ke sekolah. Dengan memarahi atau mungkin anak

0: apa bimbingan konseling, apakah ini salah atau mungkin terlalu berlebihan ini?
1: Oke, pada dasarnya pertanyaan yang seperti itu tidak akan menjawab menjawab apa yang kita inginkan, Bang.
0: Iya.
1: Kan kita ingin tahu nyata kita nih di luar sana bagaimana nih, apakah menjadi korban atau jangan-jangan dia pelakunya begitu kan? Tapi kalau misalnya kita langsung bertanya seperti itu, anak nggak akan menjawab, Bang.
0: Iya.
1: Karena kalau seandainya dia menjadi korban, dia akan malu. Kalau seandainya dia yang menjadi pelaku, dia akan takut dimarahi orang tuanya.
0: Oh, iya, gitu. Iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Pertanyaannya kita ganti. Pertanyaannya kita ganti. Jadi, kamu di sekolah bagaimana? Pertemanannya bagaimana di sekolah? Punya teman baik nggak? Teman baiknya siapa? Mama boleh kenal nggak? Kayak gitu. Saya rasa lebih efektif yang seperti itu, Bang. Nanti lama-lama dia akan menceritakan gitu.
0: Oke, baik.
1: Kalau kita langsung-langsung aja, nanti kalau dia jadi pelaku, dia akan takut dimarahin mamanya. Tapi kalau dia menjadi korban juga, dia akan malu begitu. Masa di sekolah aku seperti ini gitu. Gitu dia.
0: Oke, baik, ini yang ke teman-temannya ya, yang kemarin mungkin kita melihat juga ramai-ramai yang menyaksikan proses atau terjadinya bullying itu sendiri. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pelajar ketika melihat temannya menjadi korban? Ada yang mungkin takut begitu atau seperti apa nih sikap mereka?
1: Oke, baik. Tadi di awal juga kita sudah menceritakan bystander tadi ya, Bang. Ini bahasa gaulnya yang sekarang bystander nih.
0: Bystander ya, secara SOP iya, begitu
1: bystander.
0: Ya.
1: Bystander. Bystander itu saksi gitu.
0: Oh, saksi. Iya.
1: Saksi. Nah, kenapa saya bilang saksi itu mempunyai peran penting di dalam perilaku bullying? Karena dia bisa mencegah, Bang. Nah, jadi si pelaku ini bisa mencegah, si stander ini bisa mencegah kalau dia berani mengungkapkan itu kepada gurunya atau kepada orang tuanya begitu. Nah, masalahnya kebanyakan kita di Indonesia ini itu cara saksi itu justru lebih merame-ramekan. Ada yang bertepuk tangan.
0: Betul.
1: Gitu kan. Ada yang tugasnya mau videoin loh. Kenapa di video ini harusnya kan dia lari gitu, panggil orang yang lebih dewasa
0: atau dilaporkan ke sekolah begitu kan, laporkan ke guru gitu kan?
1: Tapi ternyata kita enggak terjadi nih seperti ini. Kenapa?
0: Iya.
1: Kenapa? Karena jarang dibahas. Jarang dibahas bystander ini. Jadi orang enggak concern sama saksi.
0: Betul.
1: Selama ini kan kalaupun misalnya memberikan seminar kayak gitu kan, atau guru memberikan kepada siswanya, jangan jadi korban bullying. Jangan jadi pelaku. Kalau kita jadi korban, kita harus bertindak seperti ini. Kalau kita jadi pelaku, harusnya nggak boleh begitu. Tapi mereka jarang membahas nih sebagai saksi. Padahal saksi-saksi ini yang memegang peran kunci. Kalau sudah terjadi bullying kan dia bisa aja tuh lari. Lapor kayak gitu. Tapi tidak, Bang. Itu dia.
0: Baik. Untuk pelaku bullying sendiri ini, apakah dia juga membutuhkan seorang pendamping? Bagaimana cara memberikan pembinaan kepada pelaku tanpa membenarkan tindakannya? Ini kayaknya lebih rumit lagi nih pertanyaannya. Kalau si korban sih semua udah paham begitu ya, tapi ini si pelaku nih.
1: Benar.
0: Kebanyakan kan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan kepada dia, kemudian dengan ancaman polisi dan penjara begitu.
1: Sekarang begini, Bang. Mungkin Abang juga pernah dengar nih kata-kata. Pernah dengar nggak, Bang, kayak gini?
0: Apa tuh?
1: Pelaku bullying itu adalah sebenarnya korban dahulunya. Pernah dengar nggak?
0: Pernah.
1: Pernah kan?
0: Pernah.
1: Jadi sebenarnya, Bang, namanya masih anak-anak ya, pasti dia akan mendapat pendampingan khusus mungkin dari P2T, P2A mungkin, atau mungkin dari pendampingan psikolog kayak gitu kan, atau mungkin dari konselor begitu. Tapi yang harus dilihat adalah kalau misalnya di dalam ilmu konseling, Bang, itu kami melihat dulu ke belakang, Bang. Kami melihat dulu ke belakang, kenapa dia bisa sampai menjadi pelaku.
0: Gitu.
1: Kita lihat dulu ke belakang, jangan-jangan dia itu dulunya pernah menjadi korban bullying.
0: Betul.
1: Sehingga sekarang dia menjadi pelaku, begitu. Kemudian ditanya nih, kalau misalnya dia menjadi korban bullying awalnya di mana? Dia kan masih SMA. Ya kan? Nah, di dalam keluarga itu juga bisa jadi bullying, Bang. Dalam keluarga-keluarga inti antara ayah, ibu, kakak, abang, adik, begitu kan. Itu juga bisa ada bullying. Nah, bisa jadi dia di rumah itu mendapatkan perlaku, si pelaku itu bisa jadi di rumah itu mendapatkan

0: mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari keluarganya, yeah. Sehingga dia akan mempraktikkannya keluar. Kalau di rumah dia tuh menjadi anak-anak yang pendiam, penurut, kemudian asyik diancam dengan orang tuanya, di luar dia akan mempraktikkan itu kepada teman-temannya. Begitu dia bang, makanya kalau misalnya kita bilang anaknya bandel, anaknya begini, anaknya begitu, nggak bisa juga kita bilang begitu bang. Kita harus tarik dulu ke belakang, kita lihat nih apa yang melatar belakangnya dia seperti itu.
1: Oke, baik.
0: Apa nih yang membuat dan kenapa hanya si laki-laki yang korban yang satu itu yang akan menjadi korbannya? Ada apa, mengapa gitu?
1: Iya. Yeah,
0: itu akan kita gali biasanya seperti itu sih.
1: Iya, Oke, agar solusi ini bisa langsung diberikan ya kepada si pelaku ini sendiri ya. Kalau itu mungkin secara history, mungkin ke keluarganya, mungkin juga nanti mungkin bisa disampaikan hal-hal yang mungkin berkenaan dengan preventifnya atau pencegahannya ya sebagai pelaku bullying. Oke, baik, kita mungkin ke ini ya, ke pencegahan. Kalau untuk pencegahannya sendiri ya, apa langkah yang paling penting yang harus dilakukan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas daripada bullying? Atau apakah ini hal yang mustahil dilakukan? Karena kalau kita melihat ya, perkembangannya ada saja. Mungkin karena tadi seperti apa fenomena iceberg, yang nampak sedikit begitu, yang nggak nampak ini lebih banyak lagi.
0: Benar. Jadi memang langkah yang pertama sekali sih kalau di sekolah mulai dari rumah dulu banyak.
1: Iya betul.
0: Perilaku itu muncul keluar itu adalah perilaku yang dari rumah gitu. Yang dari rumah itu mungkin orang tua itu tidak menghardik anaknya, menghardik anaknya. Artinya balik lagi pola pengasuhan ini itu penting.
1: Iya.
0: Kita keras, kan itu memang kadang-kadang harus dikerasin ya kan bang. Kalau ngombe kali kita yang dipijaknya gitu lagi.
1: Iya betul.
0: Jadi memang kadang-kadang kita harus tegas, lebih tepatnya tegas terhadap anak. Tapi kita tidak boleh terlalu keras. Karena kalau kita terlalu keras pun nanti dia akan takut menyampaikan pendapatnya. Ataupun kalau misalnya kita sering marahi dia, justru dia nanti akan menjadi pelaku di luar.
1: Iya.
0: Kalau misalnya di sekolah, saya rasa sekolah itu sudah harus menerapkan, mungkin membuat sejenis banner atau maning gitu kan, itu membuat aturan-aturan anti bullying yang jelas dan itu benar-benar harus diterapkan konsisten. Karena di beberapa media juga saya baca pelaku sampai sekarang justru hanya wajib lapor begitu kan, hanya wajib lapor. Yang seharusnya tidak boleh seperti itu, walaupun orang tuanya mempunyai power gitu kan, mempunyai power. Harusnya nggak boleh seperti itu, karena kalau udah aturan yang berbicara ya kalau nggak mau harus dikasalah gitu.
1: Iya.
0: Kemudian kalau kepada siswanya pastinya memberikan edukasi. Edukasi bullying ini nggak boleh hanya kita berikan satu kali dalam satu tahun.
1: Oh.
0: Kayak gitu. Kalau bisa setiap kali ada diselipkan sesekali si bullying ini tadi gitu. Namanya anak-anak remaja, remaja awal sampai remaja akhir itu mereka tuh sok bab gitu lah bang, kira-kira sok keren, sok
1: iya, gitu. Sok bab kan ya mungkin ya.
0: Kuat, gitu.
1: Iya.
0: Kalau untuk guru dan staf sekolahnya itu saran saya itu diberikan seperti seminar atau workshop begitu kan, untuk melihat yang mengenali tanda-tandanya bullying sehingga tahu nih bagaimana cara menanganinya yang tepat gitu kepada anaknya. Kemudian setelah itu ya menyediakan saluran pelaporan akan bang, jadi sehingga kalaupun nanti si saksi ini melihat adanya terjadi bullying, dia akan mudah gitu untuk mengkomunikasikannya kepada guru. Karena memang kadang-kadang bang, kadang-kadang guru pun udah tuh nggak apa-apa biasa gitu, dia ejek-ejekan biasa gitu. Nah kalau saran saya sih dari sekarang yang dimulai dari ejek-ejekan ini itu sudah boleh dihilangkan gitu, jangan dijadikan budaya lagi di sekolah.
1: Betul.
0: Kadang dari ejek-ejekan orang tua bang, pernah saya menangani kasus yang seperti itu bang. Ejek-ejekan sama orang tua lama-lama jadi berantem. Lama-lama jadi berantem. Nah si saksi ini dia pasti akan membela yang kuat. Karena dia akan merasa menang. Nah, jadi mungkin budaya ejek-ejekan yang mulai dari nah itu mungkin bisa dihilangkan begitu lah. Dan melibatkan orang tua yang pastinya. Jadi yang diberikan pendampingan itu bukan hanya anak, itu juga diberikan pendampingnya. Biar para orang tua juga bisa mendampingi anaknya di rumah dengan tepat.
1: Oke. Baik. Sering sekali ya kasus bullying ini baru mendapat perhatian setelah menimbulkan dampak yang serius. Kita melihat kemarin ya pejabat-pejabat daerah juga bagaimana mengunjungi si korban ini. Kemudian juga menjadi pembicaraan-pembicaraan daripada ibu-ibu di rumah begitu kan. Tetapi bagaimana sebenarnya membangun sistem agar tanda-tanda awal perundungan ini atau bullying ini bisa segera dikenali agar mungkin kedepannya bisa dicegah. Jangan sampai berlanjut ya.
0: Oke. Dari yang itu tadi Bang, dari yang bercanda tadi itu
1: sebenarnya
0: tanda banget tuh.
1: Oke. Jangan dianggap biasa ya.
0: Iya, kan dianggap biasa. Allah, kok gitu aja udah kayak gini. Nah, kan dia kalau misalnya bercanda satu kali besok enggak dilakukan itu no problem gitu, biasa aja gitu. Tapi kalau itu dijadikan secara terus menerus dan berulang-ulang pada orang yang sama, itu tetap jadi bullying Bang.
1: Iya, betul.
0: Bullying juga udah ada nih, bullying verbal. Dari ejek-ejekan itu udah termasuk kok. Tapi seringkali kita menganggap itu biasa begitu.
1: Oke. Baik.
0: Sudah terjadi dulu baru ini ternyata concernnya seperti ini gitu. Dan jarang nih Bang, jarang saya melihat beberapa kali mengisi seminar mengenai bullying ini kan. Saya tidak pernah nih memberikan bullying kepada workshop atau seminar kepada gurunya atau kepada orang tuanya, itu tidak pernah. Selalu kepada anaknya, kayak gitu berat. Padahal yang seharusnya itu adalah gurunya dan orang tua. Dari itu mereka dulu yang pertama nih Bang, dibentuknya orang tua dengan guru, setelah itu baru terbentuklah kepada si anak. Karena kalau si anak terus menerus yang kita push, nih namanya remaja yang saya bilang tadi Bang, mereka kan perilaku pun terus berubah-ubah, masih mencari diri nih, masih berubah-ubah.
1: Betul.
0: Siapa yang mengontrol ya kita?
1: Iya. Oke, baik. Terakhir nih, kalau kita kembali ke tema kita hari ini ya, stop bullying dan kekerasan di kalangan pelajar. Siapa yang bertanggung jawab? Sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawabin?
0: Semua pihak Bang.
1: Iya.
0: Semua pihak itu turut bertanggung jawab. Semua pihak, baik itu dari sekolah, mungkin ada kepala sekolah, guru, bahkan fasilitas akademikannya, setelah itu siswanya itu juga bertanggung jawab, orang tua juga ikut bertanggung jawab.
1: Gitu.
0: Dan masyarakat juga ikut bertanggung jawab Bang, karena saya sempat terkesima melihat, Abang pernah lihat gak itu video beberapa bulan yang lalu ada terjadinya bisa dibilang entah tawuran, tapi kalau tawuran terlalu kecil ya Bang. Mungkin bisa dibilang bullying juga gitu kan. Mereka tapi disitu berhantam. Berantem, jadi artinya mereka, saya nggak tahu nih yang mana pelaku yang mana korban karena sama kuatnya gitu. Tapi itu ada bapak-bapak, karena kan itu bisa dilihat dari atas gitu kan, bapak-bapak itu berlari untuk melerai. Padahal dia nggak tahu nih, ini nggak tahu siswanya siswa dari sekolah mana, dia tapi dia mampu untuk melerai itu Bang. Artinya pelaku bullying, jadi kalau dibilang masyarakat tidak bertanggung jawab juga tidak, masyarakat juga ikut bertanggung jawab begitu. Dan kalau dibilang enggak, itu orang tua tidak bertanggung jawab karena itu anak sekolahan, dia masih memakai baju sekolah, masih memakai seragam sekolah, tidak. Pola asuh itu perilaku itu terbentuk dari pola asuh orang tua pertama. Dan kalau dibilang gurunya tidak bersalah begitu, tidak, guru juga ikut bertanggung jawab.
1: Iya.
0: Semua pihak ikut bertanggung jawab di dalam itu Bang. Nyalakan satu pihak.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, dari perbincangan kita pagi ini kita belajar bahwa menghentikan bullying bukan tugas satu pihak saja. Sekolah memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan yang aman. Orang tua memiliki peran dalam mendidik dan mendampingi anak. Guru perlu peka terhadap perubahan perilaku peserta didik. Teman sebaya juga menjadi bagian dari solusi dengan berani mengatakan tidak ada perundungan. Terima kasih banyak nih Saripah Aini. Rini Rambe, MPD Konseling ya, akan mengisi YIN Takengon.
0: Sama-sama.
1: Telah berbagi pengetahuan dan sama-sama pandangan bersama kita pagi hari ini. Salam kompak, salam sehat terus. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita bisa berbicara dengan tema-tema yang penting lainnya ya.
0: Insya Allah.
1: Oke, baik, terima kasih untuk keluarga di sana juga. Salam kompak, salam sehat terus ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, sekolah seperti yang kita sampaikan tadi juga memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman juga, dan tak kalah penting dari semua itu yang perlu kita pahami bahwa candaan yang membuat seseorang terluka bukan lagi sekadar candaan. Ketika bentuk candaan dicegah terus ya, biar agar apa bullying tingkat verbal ini tidak mengarah kepada yang non-verbal. Oke, baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Saripah Aini Rambe, MPD Counseling, yang merupakan akademisi Yayan Takengon yang telah tentunya berbagi pengalaman, berbagi pandangan, berbagi ilmu untuk kita semuanya. Oke, baik, saya Bang Cibro pamit undur diri dari program Kita Indonesia RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Mari bersama-sama menjadi bagian dari perubahan. Stop bullying, stop kekerasan, dan mari ciptakan sekolah yang aman, ramah, dan nyaman bagi setiap pelajar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sampai jumpa.

0: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti dialog RRI Pro 1 RRI Rimba Raya bersama Bung Cibro yang mengangkat tema di pagi ini dengan program Kita Indonesia. Temanya Stop Bullying dan Kekerasan di Kalangan Pelajar, Siapa yang Bertanggung Jawab? Dan mendengar kita kembali ke Pro 1 RRI Rimba Raya dan kita lanjutkan dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momentum lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Tahun 2026 ini, Hari Kisnas memasuki peringatan ke-118 dengan tema Jaga Tunas, Bangkitkan Asa. Tema tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat semangat kebangsaan, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan harapan menuju Indonesia yang lebih maju. Hari Kebangkitan Nasional berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stopia Sekolah Kedokteran. Peristiwa ini menjadi tonggak awal tumbuhnya kesadaran nasional untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Kisnas 2026 dilaksanakan secara nasional melalui upacara bendera di berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, hingga TNI, juga Polri. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai pengingat untuk terus bangkit, berkarya, menjaga persatuan demi masa depan Indonesia yang

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz pendengar. Sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda, dan setelah ini akan ada rekan saya Bung Tibrun yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Ibnu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
4: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
5: Cian, mantep bener nih sotonya.
6: Ini mas, sotonya.
5: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
7: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
8: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
9: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Apakah kamu pernah merasakan

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 11 menit lagi terjelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda semua yang masih stay ya, bersama kami di 90,1 Mega. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Rimbarai 90,1 Mega. Tentunya untuk Anda di dataran tinggi Tanah Gayo atau sejangkau siar kami ya. Alhamdulillah kita jumpa kembali di pagi jelang siang ini yang penuh semangat ya. Edisi hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 yang juga bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa pendengar, waktunya kita hadirkan suasana yang lebih santai, lebih dekat, lebih ceria, tetapi tetap penuh informasi dan juga hiburan. Tentunya di edisi Kamis Manis ya, bersama Bang Cibro yang akan temani pendengar RRI Rimbarai dengan berbagai informasi, cerita ringan, sapaan hangat, dan tentunya lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda. Bagi Anda yang sedang sibuk bekerja ya, tetap semangat. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati dan waspada. Yang sedang berada di kebun, di warung kopi, di kantor, di rumah, atau yang sedang menikmati secangkir kopi pagi hari ini, terima kasih ya sudah menjadikan RRI Rimbaraya sebagai teman di dalam beraktivitas kamu semuanya. Baik, satu buah lagu coba kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan dapat memberikan semangat untuk kita semuanya ya. Kali ini satu lagu yang pernah dipolerkan oleh Hado Dewi Purwati ya, di era tahun 1980-an. Direskel ulang dengan nada yang lebih cerah ceria untuk kita semuanya ya. Ini dia, Bangku Tua Jadi Saksi.

Pagi baik pendengar dimanapun Anda berada, 5 menit lagi kita jelang formasi 11 ya, waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, berikutnya kita hadirkan sebuah lagu dari salah satu penyanyi papan atas Indonesia yang bernama Judika, dengan title tembangnya Jadi Aku Sebentar Saja. Lagu ini pendengar dipersembahkan atas permintaan Kak Muna untuk sahabat dan keluarga yang saat ini berada di seputaran Kuyun ya. Buat Kak Muna juga seluruh pendengar di Kuyun, tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bahagia ya. Nah, untuk yang sedang bekerja juga, yang sedang santai, atau yang mungkin sedang menikmati secangkir kopi, mari kita dengarkan Judika, Jadi Aku Sebentar

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jalan formasi 11 waktu Indonesia bagian barat. Saat kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta, hadirkan kembali informasi terbaru dan teraktual dari dunia olahraga. Oke, baik pendengar, dari Jalan Bontol Nangka, Kampung Pai Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
1: PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Kimize de hayırlı olsun. Burada
2: ya, saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh gemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh
1: pemain. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendekat. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mulai kurang traktor 1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang hat-trick. Sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Rico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan. Di menit ke-44, Lucas Sukic memanfaatkan liar hasil kemelut di depan gawang untuk menemukan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah umpan pendek. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, kemudian VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di
3: en garaje. Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu.
1: Pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim Aswan selalu kemenangan dalam laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus memudahkan untuk Indonesia.

Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim. Namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun

0: informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipali menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. 35 pemain dibawa pelatih Neil Maizar diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Razaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Ya, target semoga kita bisa juara atau lolos ya kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager I-League Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya di klub yang kalau udah diketok setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk recap dan nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage yang penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Dan kalian bisa sampan sekali nanya ke Bang Aset yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini pasti lebih dari 24. Kita balik kan minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship. Apalagi Super League. Ya kan, tidak jadi.
0: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Pusat Marciano Norman menyatakan Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. Pon Mantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, data set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Cuman lebih banyak tambahannya aja sih, kayak misalnya
1: kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 27 menit sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar yang berbahagia ya, tak terasa kita sudah sama mengikuti program Dinamika Olahraga. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026. Tentunya beragam informasi dan kabar seputar dunia olahraga telah kita simak bersama. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa menambah wawasan dan tentunya semakin memotivasi kita untuk tetap menjaga kesehatan dan juga semangat berolahraga. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada masih kita hadirkan ya berbagai informasi juga lagu-lagu cantik manis ya yang kita harapkan dapat menemani waktu ya jelang istirahat Anda nantinya. Dan tentunya semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mendatang satu buah lagu atau kemasan dari Ari Putra. Kembali kita hadirkan menemani siang hingga nanti kita jelang waktu istirahat ya. Dan tentunya waktu juga nanti santap siang Anda. Satu lagu ini pendengar kita hadirkan ya. Di dalam kemasannya disebutkan bahwa apabila Anda ingin berbakti kepada orang tua, maka dengarkan dulu lagu ini. Bagaimana cara kita mematuhi ya dan taat kepada orang tua kita. Oke, baik, tanpa memperpanjang mukadimah, sama-sama kita dengarkan ya. Ari Putra, Relakan Aku.

Selamat malam semuanya. Malam ini biarkan lagu ini menjadi jalan pulang, pulang kepada kenangan.

Jika waktu bisa berhenti sebentar saja, aku ingin duduk sekali lagi di sampingmu, mendengar cerita sederhana itu yang dulu sering kuabaikan.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 41 menit sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama Bang Cibro ya, temani Anda semuanya dengan berbagai informasi yang nanti kita hadirkan, juga tembang cantik manis yang akan kita gelar untuk Anda semuanya. Oke, baik, satu buah WhatsApp juga sudah hadir ya ke meja studio ya. Kali ini dari Bang Joy di seputaran Ponsa. Oke, baik, kita ya, ternyata Bang Joy langsung telepon ya. Ois, sepertinya ada jaringan yang kurang ada jaringan yang kurang bersahabat bersama kita ya. Oke, ada requestan lagu spesial dari Bang Joy ya. Beliau ingin request lagu yang berjudul. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo juga, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jibro.
0: Hei, apa kabar Bang Joy, sehat?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, tapi cuaca agak panas gimana nih Bang Jibro.
0: Oh, iya betul, agak panas memang ya siang hari ini ya.
1: Panas, kaki-kaki saya pun panas Bang Jibro.
0: Oh iya, posisinya di mana nih Bang, di rumah atau di kebun?
1: Ya, di rumah mana panas kaki saya Bang Jibro.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Ini dia tuh di apa nih, di lokasi kerja nih ya.
0: Di depan KUA Bang?
1: Ya KUA itu hari Sabtu, nanti saya ke situ Bang Cibro.
0: Oh hari Sabtu ya, oke.
1: Ini di lokasi ada buat rumah sikit sini ya.
0: Oh, oke baik, mudah-mudahan lancar Bang ya.
1: Alhamdulillah Bang Cibro, doakan aku lancar rezekinya Bang Cibro.
0: Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, taqabal ya Allah. Oke.
1: Biar kita beli es Daud nanti kan.
0: Es Daud ya. Amin ya Allah, amin, ditunggu Bang nanti di RI Rimba Raya ya.
1: Maksudnya Bang Cibro yang beli es Daud nanti saya di KUA.
0: Oh ya. Gitu. Hari Sabtu Bang ya.
1: Biar minum es Daud
0: aja. Oke, baik. Hari Sabtu nanti ditunggu Bang ya.
1: Oke, Sabtu
0: saya ke situ
1: Bang Cibro.
0: Oke, baik. Apa yang bisa dibantu nih Bang?
1: Karena tadi saya siapa niat ini baru saya gabung sama RI Rimba Raya kan.
0: Oh iya.
1: Tadi saya WA gitu.
0: Oke.
1: Dari Lola Draga gitu.
0: Satu kata memori. Satu kata memori. Oke, baik. Sudah kita siapkan ini Bang.
1: Nah, itu banyak memori itu.
0: Iya, banyak memori. Kenangan dengan teman-teman, saudara atau dengan ini Bang, istri Bang.
1: Kalau sama istri agak kurang, tapi sama mantan Bang Cibro.
0: Oh, sama mantan. wah. Dengan mantan pacar maksudnya ya.
1: Sekarang istri saya udah jadi mantan Bang Cibro.
0: Oh, iya. Iya, kalau enggak usah dicerita, enggak usah kalau enggak perlu dicerita, enggak usah dicerita Bang. Nanti ujungnya enggak enak ya.
1: Dulu kan mantan, waktu dulu kan mantan pacar kan, jadi istri Bang
0: Cibro. Iya. Oh, itu berarti orang yang sama ya.
1: Ya sama, lain warna dia kan.
0: Iya. Ketika itu lagu ini kenapa Bang jadi kenangan? Apakah ketika itu lagi di bioskop atau mungkin lagi makan bakso berdua waktu itu ada lagu ini, atau mungkin lagu ini lagu persatuan sama mantan pacar?
1: Dulu lagu itu penuh kenangan waktu itu saya di Sumawi dulu Bang Cibro kan.
0: Iya.
1: Karena saya dulu menjaga ini, ada kursus kakak kita, apa tuh, kursus bahasa Inggris, semuanya banyak di dalam tempat Bang Cibro kan.
0: Iya.
1: Makanya saya sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris walaupun nggak pandai sekali Bang Cibro.
0: Iya, pantas
1: karena
0: ya.
1: Karena dia dulu di situ menjadi murid kursus saya di situ
0: Bang Cibro. Oh, Bang Joy gurunya berarti.
1: Dibilang guru kan ya, guru sambil murid sambil jadi guru Bang Cibro.
0: Oh iya, asisten lah ya.
1: Belajar sambil mengajar kan.
0: Iya betul.
1: Itu penuh kenangan memori itu Bang Cibro.
0: Terus terdengar lagu ini atau mungkin seperti apa Bang?
1: Kalau kita dengar lagu itu sedih, arti lagunya kita tapi sedih Bang Cibro.
0: Oh iya.
1: Kadang-kadang dia terang, kadang-kadang dia gelap kan.
0: Terang gelap.
1: No. Memang kok nengak lagu itu kadang-kadang dia pun marah juga sama saya, Bang.
0: Iya, iya. Kenapa, Bang?
1: Satu kata memori kan. Mm-hmm. Ah, itu lah. Nanti abang-abang dengar nanti.
0: Oke, okay, ya, baik. Tidur. Nanti kita singak, Bang, ya, sama-sama ya.
1: Iya, betul. Ya, oke. Okay. Salam-salamnya untuk Bang Cibrus, keluarga sehat selalu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Bang.
1: Mohon untuk abang. Abang siapa tadi yang nyarkan itu, Bang Cibrus?
0: Oh iya, Bang Ibnu ya.
1: Abang Ibnu, kata dia pun banyak memori dari masa dulu gitu.
0: Oh, iya, iya, iya. Pastinya Bang semua Panu, punya ini ya, punya kenangan tersendiri ya.
1: Iya, Bang Pane, Bang Yasman, Bang Aiki. Hidup iya. Sampai memori, Bang Cibrus kan. Ibarat anu bilang kata Roma Irama sebagai taman tak berbunga.
0: Iya, iya, memang memori itu kan penting, Bang ya. Mengingatkan kita ya. Hari ini kita ada kan karena memori, karena kita ada dulu begitu kan?
1: Iya betul, tapi kadang-kadang saya sulit melupakan memori itu, Bang Cibro.
0: Oh, iya iya iya.
1: Seperti pujangga ini, pujangga Shakespeare, Bang Cibro.
0: Oh,
1: kan?
0: Oh iya, Shakespeare ya.
1: Dia bilang gini, Bang Cibro.
0: Gimana katanya, Bang?
1: Semakin ku hapus kenangan semakin terbayang jelas di mata, Bang Cibro. Semakin sering ku lupakan semakin timbul dia di malam hari bayangan itu, Bang Cibro.
0: Oh, begitu. Itu bucin kayaknya tuh, Bang.
1: Hah?
0: Bucin tuh.
1: Apa bucin?
0: Budak cinta.
1: Ah, itu seterang sama Bang Cibra. Bucin, bucin, bucin, bucin. Oke, okay, selanjutnya untuk semua pendengar setia RRI Rimba Raya yang lagi menonton radio kesayangannya.
0: Oke, okay, ya. Yeah.
1: Di mana saja berada, Bang Cibra kan semoga sehat selalu mereka. Amin. Bang Cibra.
0: Amin, ya Allah. Amin.
1: Oke, okay, Bang Cibro. Okay. Punya tadi Lola Drakos tadi, Bang Cibro.
0: Iya,
1: ya.
0: Oke, okay, Bang. Sudah kita siapkan, Bang.
1: Kalau bisa dikeraskan tuh suaranya. Oh, dikeras. Belum musik tuh, Bang Cibro.
0: Siap, siap, siap, siap, siap.
1: Oke, okay, bawa ke Tabrizit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pernah ada Bang Joy ya di seputaran Ponsa sudah bersama kita di siang hari ini. Sehat selalu, Bang. Terima kasih ya sudah hadir bersama RRI Rimba Raya. Salam kompak terus tentunya ya. Baik, langsung kita hadirkan ini dia, Lola Drakel, satu kata memori.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Lola The Rakel dengan satu kata memori. Berikut pendengar, kita ke genting gerbangnya, ada Bang Sopian di sana. Kita hadirkan juga lagu kesayangan dan kecintaan beliau dari Pambes. Ini dia, Cinta dan Permata.

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 1 menit lagi kita jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian barat. Saat ini kita masuki program berikutnya ya, yaitu seni musik tradisional dan budaya. Yang akan menjadi tema kita hari ini adalah berguru sebelum menikah, merawat tradisi dan kearifan lokal dari dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat siang ya, dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Ruang untuk mengenal, memahami, mencintai kekayaan seni serta budaya yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Gayo. Pendengar, hari ini kita mengangkat tema yang sangat dekat dan dengan kehidupan masyarakat Gayo, yaitu berguru sebelum menikah, merawat tradisi dan kearifan lokal dari dataran tinggi Tanah Gayo. Pernikahan dalam budaya Gayo bukan sekadar menyatukan dua insan yang saling mencintai. Di dalamnya terdapat nilai, adat, nasihat, tanggung jawab, serta penghormatan kepada keluarga dan masyarakat. Ada sebuah ungkapan yang sangat menarik untuk kita renungkan ya, berguru sebelum menikah. Artinya, sebelum memasuki kehidupan berumah tangga, seseorang tidak hanya perlu untuk mempersiapkan materi saja, tetapi juga perlu untuk mempelajari adat, tata krama, tanggung jawab, serta cara membangun hubungan yang baik dengan pasangan, keluarga, dan juga masyarakat. Pendengar, di tengah perubahan zaman, tradisi seperti ini tentu penting untuk terus kita kenalkan kepada generasi muda berikutnya. Karena budaya yang tidak dikenal, lama-kelamaan bisa menjadi hal yang dilupakan. Dan budaya yang dilupakan akan semakin jauh dari kehidupan generasi berikutnya. Baik, satu buah lagu Gayo coba kita hadirkan untuk Anda semuanya ya. Kali ini darinya Gumara. Lagu ini juga merupakan lagu kesukaan dari Bang Joy ya. Kemarin tidak sempat kita putarkan dalam acara Prodangdut. Ini dia Burung Nuri Gumara.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

saudara, baru-baru ini warga kampung Wihne Bakong, Kecamatan Sedehnara, Kabupaten Aceh Tengah dibuat takjub oleh fenomena alam langka pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026. Langit mendung tiba-tiba dihiasi oleh awan berwarna-warni menyerupai pelangi yang berkilauan di balik kumpalan awan tebal dengan latar perbukitan dataran tinggi Tanoh Gayu. Fenomena ini dikenal dengan awan iridensi, peristiwa optik atmosfer akibat pembiasan cahaya matahari oleh butiran air atau kristal es di dalam awan. Meski hanya berlangsung singkat dan tidak berbahaya, keindahan warnanya membuat banyak warga takjub dan langsung mengabadikan momen langka tersebut. Pendengar, awan iridensi ini menjadi pengingat bahwa alam Aceh Tengah masih menyimpan keindahan dan keunikan yang memukau. Tetap bersama kami karena alam selalu punya cara indah untuk menyapa Anda.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 11 menit sudah kita jelang dari formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program seni musik tradisional dan budaya. Pendengar, kalau kita mendengar istilah berguru, ya mungkin yang terbayang adalah belajar tentang adat dan tata cara pernikahan. Padahal maknanya adalah sangat luas. Berguru berarti mempersiapkan mental, belajar menghargai pasangan, belajar mengendalikan emosi, belajar berkomunikasi, belajar memahami tanggung jawab sebagai suami, juga sebagai istri. Dan yang tak kalah pentingnya adalah belajar bagaimana menjaga hubungan baik dengan kedua keluarga. Inilah pendengar nilai kearifan lokal yang sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Dan dalam kehidupan masyarakat Gayo, orang tua memiliki posisi penting dalam memberikan nasihat kepada anaknya yang akan menikah. Begitu pula tokoh adat dan masyarakat yang lebih tua, pengalaman mereka menjadi sumber pembelajaran bagi generasi muda saat ini. Namun pendengar, bagaimana caranya agar tradisi berguru tetap menarik bagi generasi muda? Tentu kita perlu menghadirkan dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tradisi tidak harus dipertentangkan dengan modernitas, justru nilai-nilai baik dalam tradisi dapat menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan modern saat ini. Dan tentunya pendengar, generasi muda sebagai pewaris budaya, kalau generasi muda tidak mengenal adat dan tradisinya, siapa yang akan meneruskan? Karena itu mengenalkan budaya Gayo kepada anak muda bukan hanya tugas keluarga saja. Dan tentunya kita paham ya, ini juga merupakan tugas sekolah juga, masyarakat, tokoh adat, komunitas seni dan media yang juga memiliki peran termasuk ke radio. Melalui siaran seperti ini, pendengar kita berharap budaya Gayo tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi tetap hidup di dalam kehidupan masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik pendengar, setelah berbicara tentang adat ya, kearifan lokal dan kehidupan masyarakat Gayo, tentunya kurang lengkap kalau kita tidak hadirkan seni musik tradisional. Musik tradisional merupakan salah satu cara masyarakat menyampaikan nilai dan pesan di dalam kehidupan. Dan tentunya melalui syair, irama, dan lantunan lagu, berbagai nasihat dapat disampaikan dengan cara yang lebih mudah untuk diterima. Oke, baik, kita hadirkan nuansa musik Gayo berikut ini. Satu lagu juga yang sangat disukai oleh Bunda Hana ya, kembali kita hadirkan di siang hari ini dari vokalnya Gumara. Ini dia Serba Salah. Dan lagu ini merupakan curhatan Abang Dewan kita ya. Kita dengar sama-sama agar kita merasa bahwa menjadi anggota dewan itu adalah jabatan yang sangat bernilai, akan banyaknya ya yang bisa dinilai dengan harta yang banyak, tetapi ada tanggung jawab yang sangat besar di sana. Oke, baik, langsung kita hadirkan untuk Anda semuanya, kita simak kisah Abang Dewan kita. Mudah-mudahan kita pun bisa merasa bahwa tugas mereka bukanlah tugas yang main-main saja, tetapi tugas berat ketika harus memperjuangkan nasib rakyat dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik, langsung ini dia.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Ya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia.

Program seni musik tradisional dan budaya ya, sebenarnya harus sebelum menikah kita mungkin sibuk memikirkan gedung, pakaian, makanan, undangan, dan berbagai persiapan lainnya. Namun ada satu persiapan yang jauh lebih penting, yaitu mempersiapkan diri. Karena pesta pernikahan mungkin hanya berlangsung sehari, tetapi kehidupan setelah pernikahan berlangsung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ya, bahkan mungkin belasan tahun. Tentunya mari kita tanamkan kepada generasi muda bahwa menikah bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat, tetapi juga menjadi orang yang tepat bagi pasangannya. Dan disinilah kearifan lokal memiliki peran. Nasihat orang tua, petua adat, pengalaman para tetua, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat dapat menjadi bekal sebelum seseorang memasuki kehidupan berumah tangga. Oke, baik pendengar, tak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung program seni musik tradisional dan budaya hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026. Hari ini kita telah membahas secara bersama-sama tema berguru sebelum menikah, merawat tradisi dan kearifan lokal dari dataran tinggi Tanah Gayo. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bahwa kita semua dan tradisi bukan sekedar peninggalan masa lalu. Di dalam tradisi terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi pedoman untuk menghadapi masa hadapan. Mari kita kenalkan budaya Gayo kepada generasi muda. Mari kita rawat adat yang baik. Mari kita dengarkan nasihat orang tua. Dan mari kita jadikan budaya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena merawat budaya berarti merawat identitas. Pamit undur ya dalam program seni musik tradisional dan budaya. Terima kasih telah bersama RRI Rimba Raya.

Yang azan zuhur ya untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke baik, dari studio pendengar kami ucapkan untuk Anda selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini dan ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik, pendengar, 3 menit lagi kita jelang formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan tergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Takengon. Hadirkan kembali formasi-formasi utama dan teraktual yang terangkum dalam program Keberseloni, ya.

Oke, baik pendengar, saatnya kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon untuk sama-sama kita ikuti berita dan informasi berbahasa Gayo edisi hari ini, hari Kamis Manis 27 Agustus 2026. Oke, baik pendengar, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benda Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Kita nantikan Kabar Serlo ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si Serlo ni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning, RRI Takingan Menyawahan Kabar Serlo ni. Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Saudara, inilah Kabar Serlo ni selengkapi. Kondisi dene i Takingan Kabupaten Aceh Tengah dilesi rusak oru meluap. Kita ikuti kabar selengkapi.
2: Kondisi dene hari simpang 4 Takingan menuju simpang Perumnas juga termasuk akses menuju RSUD Datu Beru Takingan rum kantor pelayanan pembayaran pajak kendaraan ngemuloi rusak rum meluang. Kerusakan oyaolong ikeluhan masyarakat karena mengganggu aktivitas rum kenyamanan pengguna dene. Terlebih ruas dengan akses penting menuju fasilitas kesehatan rum pelayanan publik. Sarawarga Abah Patumba berharap pemerintah segera menetahi deneoya kati madele nguk melintas urum aman nyaman. Mahyani Ari RRI Takingan mengalah ni keber serloni.
1: Keber selanjutnya. Masyarakat penguk menyawahan keluhan pendapat i program Halo RRI i RRI Takingan. Selengkapi Isabuhan Mahyani.
2: Kepala LPP RRI Takingan Imam Taufik menyawahni Halo RRI program serentak si ibu tenurum PWN Satuan Kerja RRI Indonesia. Program ini siaran jeblo Senin, Rabu, rum Jumat mulai jam 9 soboh. Masyarakat pekene nguk menyalahan keluhan pendapat terkait persoalan pelayanan publiknya selanjutnya iterusan RRI ku instansi terkait katingu itanggapi. Pelaksanaan Halo RRI Aceh Tengah irespon jeroh urum instansi pemerintah. Hal ini kene nguk iengo nariarai tanggapan dan tindak lanjut berbagai aduan masyarakat si isawahan melalui program moya. Terakhir, kene ikeluhan warga terkait narwe antrian BBM, rum rambu lalu lintas, sigere berfungsi optimal i sejumlah persimpangan kute Takingan. Mahyani, Ari RRI Takingan, munyalah ni keber serloni.
1: Keber terakhir, Wagub Aceh tegasan transparansi rum keterbukaan menjadi kunci pemerintahan. Kita ikuti keber selengkapi.
3: Wakil Gubernur Aceh Padula D4 Forum Pimpinan DPRK menaran rapat koordinasi Ibanda Aceh Rabu Mani. Pertemuan membahas penguatan sinergi pemerintah Aceh DPRA terutama percepatan pembahasan pertanggungjawaban APBA 2025 dan persiapan penyusunan APBA 2027. D4 menegaskan koordinasi eksekutif dan legislatif penting kati proses pergerakan dan pembangunan berjalan tepat waktu serta mengusah manfaat kin masyarakat Aceh. Di sadana RRI Takingan menyawahni keber seluni.
1: Biak saudara, kami sawahan keber seluni hari RRI Takingan nantinan keber seluni selanjutnya jepluan jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takingan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Mama.
1: Iya, Nael.
2: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
2: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dosa. Apalagi

0: Pesanah tu kita. Masa orang bosan korang gitu. Anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, halo. Apa kabar pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz? Semoga hari ini semua sehat ya, bahagia dan tentunya tetap semangat untuk menjalani aktivitas-aktivitas hari ini. Alhamdulillah pendengar, kita kembali berjumpa dalam suasana Kamis manis, Kamis 27 Agustus 2026. Yang tadi juga bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan sekarang waktunya kita bergoyang santai yuk, bersama musik yang sudah begitu dekat dengan telinga dan hati masyarakat Indonesia. Inilah dia Pro Dangdut pendengar bersama Bang Cibro, siap menemani pendengar semuanya siang hingga nanti jelang sore ya. Buat yang sedang berada di rumah, yang sedang bekerja, yang sedang berada di kebun, atau yang sedang santai di warung, sampai yang juga dalam perjalanan ya, kemanapun Anda berada, jangan lupa tetap hati-hati dan waspada serta jaga kesehatan. Karena hari ini kita akan bergoyang santai bareng ya, menikmati Kamis manis bersama dengan RRI Rimba Raya. Hey hey hey, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar dangdut itu unik ya, kadang lagunya bisa bikin tersenyum sendiri, kadang bikin teringat seseorang, kadang juga bisa bikin bergoyang meskipun cuma duduk di atas kursi ya. Hey hey hey hey. Nah, daripada Bang Cibro banyak bicara ya, langsung saja kita buka Pro Dangdut hari ini dengan lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di area Rimba Raya ya. Selamat menikmati. Oke, baik. Langsung kita hadirkan lagu yang satu ini.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah.
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 34 menit sudah terjelang dari formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut, kita dangdut di mana-mana Bang Jibro.
0: Dangdut adalah lebih kita, betul sekali. Dangdut juga ada di Ponsa, ada Bang Joy. Apa kabar Bang Joy?
1: Ini
0: belinan tas ya, woi. Asia belinan ketak.
1: Ya kuna sih, nang porak ni nak kita kuna cari wan porak wan lapangan ni ya.
0: Kuna kata heki.
1: Dikasih kebeli lo cocok wan lapangan ni bro. Wan ruang aman.
0: Ya kuna kata heki merah sen Bang Joy.
1: Ino kuna datang.
0: Oh ino gede tercerahan gak kuna kata.
1: Kecerahan, berdindingkan apa berdindingkan gunung beratapkan langit, beratapkan tanah dan bebatuan gerbi megana sih.
0: Iya betul. Oh ya, perjuangan murid, gebang.
1: Kita hadapi dengan sabar.
0: Iya betul. BW ini ada pahala, bang.
1: Ya kebetulan namanya kita ni ketanggung jawab kuna ketang
0: berkah. Oh, kuna beli jadi kepala keluarga gak?
1: Orang kerja orang mangan kan.
0: Enak orang kepenak sih penting ngumpul duiti.
1: Kerja orang kerja penting ngumpul itu orang istukang.
0: Ah oko opo opo neng gak?
1: Kerja-kerja, cari duit, harus ngumpul.
0: Iya, betul-betul Riko ya. Kerja orang kerja sih penting setelah kerja ngumpul, ngono ya.
1: Ya, bilang Pak Jokowi kerja-kerja dan kerja.
0: Iya. Ke bahasa Gayu aneh enggak? Kerja-kerja dan kerja.
1: Kerja
0: bom ni kita serah ke kerja ke kerja.
1: Nanti tu nongolik yang aku bisa jawab.
0: Nutri.
1: Nutri bagi cara itu kita bagi
0: bang. Oh ya.
1: Tidak mami lah,
0: no ini.
1: Nong kena tidur dong. Orang luar negeri orang kiri.
0: Kebetah yo. Masa hari one kone betah ke tak mahapi betah ke si anwe betah ke perbaikan.
1: Oh ya, berarti si pengusaha itu kita perah luar negeri juga.
0: Merah ke jemawa ke kita. Kita ngelmeraga. Kita ngelmeraga nak kuja babi merah peluah betul.
1: Weh, nak kembara tapi terang bertempur empat rumah ni kira kira.
0: Oh ya berut kita ya.
1: Dari
0: kisah ada bang Cibo bisa dulu aku bang Cibo. Aku pilih dia gue remu dia wah kumbahas oya ke.
1: Oh ya, gede minta sarang gitu ya. Oh ya, merasa awak ni ku akan lakut muka cewek.
0: Oh iya. Oh, kak sarah ni mata-mata, betul ke ya?
1: Aspionis ya.
0: Coba aku Kak Sarah sehat-sehat.
1: Aku Kak Sarah Bang Cibu undang-undang jiru-jiru sepen.
0: Oh betul ke
1: Charles Bronson ya.
0: Oh Charles Bronson
1: jiru-jiru sepen 16.
0: Oh iya. Gereka nui kena jibabanan betul Charles Angeles.
1: Angel Woman, gerga. Oh. Angel, M15 juga pakai.
0: Oh iya, paham apa masalah ya, gerga?
1: Ketika aku ganti nonton film-film mata-mata spion
0: di sini. Oh, nampak. Ganti wan tempeh ya, gerga? Nonton gerga?
1: Ya aku tu film Charles Bronson, aku nengok tu berarti cepat je
0: malam. Oh, berarti Benny seri nggak hafal lah bang Benny Anu, nggak pernah nonton maksudnya?
1: No, jodoh gerga berarti tapi pernah nonton.

0: gerak-gerik dia malu, dia curiga, oh macam mana gini kaya
1: Oh, tegar ke film ya, rasa kenari we.
0: Maksudnya sisi positif.
1: Oh, sisi positif.
0: Ini sisi negatif.
1: Gere lah. Maksudnya setelah abang hubungan orang ke dunia nyata ini betul ke ya? Jemalah gunoya, gunoya, nyerinya si petia gunoya, betul ke ya?
0: Ke ketunung lagu kawan film lo, Bang Cibro. Memang film lah itu realita ya, Bang Cibro. Istilahnya.
1: Oh, ya. Memang harus si realita. Iga, harus diambil dari kisah hidup. Gere ke?
0: Lagu Burung Nuri ini kayak realita juga, Bang
1: Cibro. Iya, si...
0: Lagu Sepasalahnya kayak realita juga ya, Bang Cibro.
1: Iya, aku Burung Nuri aja aku betih, woy.
0: Ya, lagu Inan Sony, realita juga, Bang Cibro.
1: Oh. Boh, miga, memang Bang Gumarawa kadang memang cerita ganti realita, apalagi anu ga, Abang Damorau ga.
0: Nongpe lagu pe ketiru tu Bang Tidro ni realita juga di Bang Tidro.
1: Lagu mana Bang?
0: Hari Lola Draka.
1: Ya, si mana ke?
0: Bagikan garam dibuang ke laut.
1: Oh, ya.
0: Aku kepanya Bang Tidro mentafsirkannya nanti ya.
1: Teke selama ramah mentawi lo, tegar ke Bang?
0: Bagikan garam dibuang ke laut.
1: Perbuatan sia-sia.
0: Hah?
1: Perbuatan sia-sia. Numa.
0: Perbuatan sia-sia.
1: Tegar ke? Poa api asalnya dari laut. Dah boy, tekaran men kataan laut tu.
0: Berarti perbuatan sia-sia ya? Arti?
1: Perasaan kusa. Keningku hana.
0: Hah?
1: Kening?
0: Gak jadi nilai
1: yang mana aku. Nuh, negatif ya. Pikiran positif ya ini. Kini Kak Muni ini pasti istilahnya anu kini habis manis sepah dibuang kini betul ke ya?
0: Habis manis sepah dibuang.
1: Habis manis sepah dibuang.
0: Ikut sini habis manis sepah osalan tak kuku dia Bang Tibro.
1: Betul. Nyepangan nih ga?
0: Mengani tahu sepahan ya ga?
1: Merah menang ya pe ya. Pacu
0: menang kudu. Ya nak bagi apa gitu pocok jamuan ga?
1: Oh, mi bangku bong, aku siapa ni ni kenapa bang?
0: Sekarang ni nong lagu hari anu dengan nong hari dia sumbang nong
1: boleh. Dol sumbang, mana judulnya bang? Darderdor. Darderdor ke?
0: Ah?
1: Darderdor.
0: Bumbung.
1: Hana tak?
0: Agak juga gue bang Cibro, ya anu judulnya gemprot satu.
1: Hana judulnya?
0: Gemprot satu.
1: Waktu takingan ya, sin geraran pernah tiru kula gue ya. Mujung keling ni, boy. Nggih. Mujung ke keling ni.
0: Gua ke mujung, tapi linggu bermujung
1: yo. Oh, ya berarti ara versi satu ega. Versi dua ipi ara.
0: Versi dua. Oke, gua bang tiru si. Ketika gue Bang Cibro masih
1: Erika tinggalnya. Oh, iya. Kegerara sih bengisi kita gue lain lagu nih, ga?
0: Ya, pasal ini cuma bengi ya, Bang
1: Cibro. Bombi, Bang. Bo.
0: Salam-salamin untuk Bang Cibro.
1: Bombi, berizin.
0: Dan untuk Bang Kemia, Bang Fani, Bang Budi, Bang Ari, Bang Yasman, Bang Alpi, dan untuk semua penyiar ke si pakai mbak-mbak ada, sudah mbak-mbak ada.
1: Oh ya, boh.
0: Dan untuk semua pendengar Radio Rimba Raya yang lagi monitor radio kesayangannya di mana saja berada. Semoga cek mereka, Bang.
1: Amin ya Allah, amin ya Rahman. Bomi Bang.
0: Assalamualaikum Bang Cibro.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pernah ada Bang Joy dari seputaran Ponsa sudah bersama kita siang hari ini ya. Terima kasih Bang. Sehat selalu di sana ya. Salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik pendengar, 17 menit lagi ya, terjelang formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, hey, Pro Dangdut adalah kita. Baik, bagaikan garam dibuang ke laut. Lola Drakel, kita hadirkan lagunya berikut ini.

0: mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi.
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Hey, Pro Dangdut Show.
5: Dangdut adalah kita.
6: Oke, baik pendengar, berbagai lagu dangdut sudah kita hadirkan untuk Anda semuanya ya. Itulah musik dangdut yang sudah menemani kita pendengar setia RRI Rimba Raya. Dan kalau sudah mendengar dangdut ya, rasanya suasana jadi lebih hidup. Betul tidak ya? Dan apalagi kalau sudah ditemani dengan secangkir kopi, wah lengkap ya. Kopi ada, dangdut ada, radio pun ada. Hei, hati jangan ikut galau ya, harus tetap bahagia. Oke, baik, pernah ada komentar juga dari Kak Muna nih. Bang Joy, wah lagunya asik-asik banget katanya. Suka Kak Muna dengarnya ya. Iya, baru tahu dia Bang Joy ya. Oke, baik, untuk Anda yang mau bergabung silahkan ya. Tentunya di 0853-8179-3206 untuk lagu-lagu dangdut yang akan kita hadirkan untuk Anda semuanya ya. Oke, baik, kalau tadi kita sudah cerita ya, kopi pun sudah ada ya. Iya, dangdut pun sudah ada, radio juga sudah ada ya. Lagu berikut beda lagi ya. Dumpu na, kambeng na, ite na, honda na, dumpu na. Oke, baik, kita hadirkan dari Berge featuring bersama dengan Ayu Kartika. Ini dia, dumpu na. Tangan tetap di atas, yo.
7: Dek, adek.

anak yang sehat hari ini adalah pemimpin bangsa di masa depan. Kesehatan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi kita semua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Pastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang, imunisasi lengkap, dan lingkungan yang sehat. Mari jaga generasi kita agar tumbuh cerdas, kuat, dan produktif. RRI mengajak Anda membangun Indonesia dari anak-anak yang sehat. Anak sehat, bangsa kuat.

0: aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Hey, Pro Dangdut Show.
6: Dangdut adalah kita.
7: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 15 menit sudah kita jelang dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita ya, Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, di tengah kesibukan kita setiap hari ya, jangan lupa untuk senantiasa memberikan waktu untuk diri sendiri. Istirahat ketika kita sudah lelah, tersenyum ketika kita bahagia, berdoa ketika kita mengalami kesulitan, dan jangan lupa untuk menyiapkan terima kasih kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mensupport kita. Tentunya hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat ya, tetapi tentang siapa yang mampu terus berjalan meskipun pernah terjatuh. Jadi tetap semangat, tetap sehat, tetap bersyukur. Karena hakikat bersyukur adalah mengekalkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dan akan mendatangkan nikmat yang belum ada. Jadi tetap menjadi pribadi yang baik dan lebih baik lagi. Oke, baik pendengar, satu buah lagu coba kami hadirkan kembali untuk Anda ya. Lagu ini merupakan lagu terbaru darinya Cheh Didong Rahmat Shah ya, yang mungkin sudah terkenal dengan lagu Sennya dan lagu-lagu yang lain. Kali ini kita hadirkan lagu terbaru yang bertajuk Tajuk Enang Enang ya. Tentunya bercerita tentang jembatan Enang Enang, tentang bangsa Krial yang ada di Enang Enang, atau sama-sama kita nikmati ya. Kita simak ceritanya tentang apa saja. Baik, ini dia Tajuk Enang Enang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. 25 menit sudah kita jelang dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Beberapa buah WhatsApp sudah hadir ya bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. WhatsApp pertama dari Nyamak Selfie. Wah, gaya sekali ya, lagi nonton kuda. Mak Selfie nonton kuda bang, seru nih. Op mulu Pro Dangdut. Wah, luar biasa Mak Selfie. Kemudian WhatsApp kedua juga dari Bunda Hana ya. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bunda mau lagu Sejawan Madu, Nyasarami Gegaring Samar Kilang. Salam kin bene Bang Cibro, berijin. Selamat tugas. Oke, berijin kembali Bunda ya. Sehat selalu semua kita ya, dapat beraktivitas sesuai dengan rencana hari ini. Dan tentunya tetap bersyukur kita sebagai seorang hamba. Baik, untuk lagu pendatang pendengar, kita hadirkan satu lagu dari lagu baru ya, dari Dataran Tinggi Tanah Gayo yang cukup dekat dengan realitas kehidupan masyarakat saat ini. Judulnya Harga Semen Naik ya. Sebuah lagu mengangkat cerita tentang salah satu dampak kenaikan harga kebutuhan pembangunan yang sedang dirasakan oleh masyarakat di Dataran Tinggi Tanah Gayo. Bagi warga yang sedang bangun rumah, tentu kenaikan harga semen menjadi perhatian tersendiri ya. Saat ini harga satu sak semen bahkan bisa mencapai Rp100.000 per sak. Dan ini juga tergantung merek, jenisnya, dan juga tempat pembeliannya. Nah, realitas ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya musik khas dari Dataran Tinggi Tanah Gayo. Bukan hanya untuk hiburan, tapi juga merupakan gambaran kehidupan masyarakat sehari-hari ya. Penasaran seperti apa lagunya? Langsung saja kita dengarkan Harga Semen Naik dari vokalnya Tano Gayo. Yang lain nantinya sabar ya, pasti kita putarkan lagunya. Tapi sebelum itu kita dengarkan juga yang satu ini.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, coba kita ke Simpang 4 Bandara ya. Ada Bunda Hana di sana, kita hadirkan lagu permintaannya. Kita awali dengan lagu Secawan Madu ya, biar gak ngantuk kita dijikan lagu ini ya. Kristinya punya lagu, ini dia Secawan Madu.

Oke, next dari Tualin, kembali kita hadirkan lagu ini masih penuhi permintaan dari Bunda Hana ya, dengan judul Samar atau Gegaring Samar. Ini dia lagunya, mari sama-sama kita simak. Marki Mak, hey, ayo kita simak.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 12 menit lagi kita jalan formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, dua buah WhatsApp sudah bersama kita ya. Oke, pertama kali dari WhatsAppnya Pak Rahimun di seputaran Pantan Musara, kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Cibro. Selamat siang juga nih Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Amin, amin ya Allah. Request lagu dari vokalnya MN Seren Wilik, judulnya Jangan Salah Menilaiku. Salam buat semuanya pecinta dangdut dimanapun Anda berada ya. Semoga keadaan sehat walafiat. Amin. Nampaknya tidak cukup waktu ya Pak. Wah, kalau untuk Bapak ya kita sempatkan insya Allah waktunya. WhatsApp kedua ya darinya Om Yasin ya di seputaran Simpang 4 Bandara. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bang Cibro. Alhamdulillah. Om Yasin gimana, sehat? Kita doakan sehat terus ya. Mau lagunya Roma Irama, judulnya Menunggu. Salam untuk Bang Amir, Mak Selvi, Kak Amoy dan semuanya. Makasih Bang Om Yasin. Oke baik, terima kasih Om. Sehat selalu ya, salamku untuk keluarga juga di sana. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Sampai juga kita di penghujung Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Saya Bang Cibro mengucapkan terima kasih atas kebersamaan hari ini ya. Semoga lagu-lagu yang kita dengarkan bisa membuat suasana hati kita lebih ceria, pekerjaan semakin semangat, dan hari Anda menjadi lebih menyenangkan. Mohon maaf apabila selama siaran ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa untuk tetap bersyukur, dan jangan pernah bosan ya untuk mendengarkan RRI Rimba Raya. Saya Bang Cibro pamit undur diri. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Hey hey hey, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap berdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Yasman, edisi hari ini 27 Agustus 2026. Apa kabarnya pendengar untuk Anda dimanapun berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun tentunya. Dan semoga apapun aktivitas Anda semuanya berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan buat yang berulang tahun hari ini, selamat hari ulang tahun kami ucapkan. Semoga panjang umur, sehat selalu dan bahagia terus melewati hari-harinya. Buat yang lagi di perjalanan, tetap berhati-hati terus mengendarai kendaraannya. Semoga sampai tujuan dengan selamat tentunya. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional. Di kesempatan hari ini jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: Bandara Ripro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, sebanyak 18.504 personel diterjunkan untuk mengamankan dan melayani aksi unjuk rasa yang diadakan di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Kamis siang ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renold E.P. Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan dengan berlapis untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib dan kondusif. Informasi selanjutnya, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute bus akibat adanya unjuk rasa yang ada di wilayah Senayan, Jakarta pada Kamis siang ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat atau CSR TransJakarta Ayu Wardani mengatakan, sejumlah layanan TransJakarta yang terdampak unjuk rasa itu diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, dan perubahan lintasan. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada 3 sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang keaslian hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan, untuk prinsip pelestarian gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada 3 itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berpala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan,
2: rehabilitasi
1: itu yang paling penting, itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agusuran dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga disingkan tadi di lapel misalnya apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi media seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak, beragam, berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan, atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri, memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu, Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman

0: sekarang pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Sacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.

0: program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan Ibu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan variti ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang ya, gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita nantikan kumandang azan sholat asar wilayah Redlung Medan Meriah dan sekitarnya. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah. Semoga seluruh amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
3: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
3: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
4: Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan untuk Anda dan demikian dari telah kita ikuti kumandang azan sholat asar wilayah Redlong Bunda Meriah dan sekitarnya. Pendengar, untuk selanjutnya kita bergabung dalam program Redlong sore ini dan sembari kita nantikan nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, lintas 17 Kornelis Aceh, dan untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlong.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Intermezzo. Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
3: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
2: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.
4: Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah

0: Iya. Dari tempat. Dari tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
1: Udah ah, capek. Minum ini nih.
2: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
2: Enak banget.
1: Seger gak?
2: Seger banget.
1: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
1: iya.
2: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
1: Iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
1: Ya.
0: Satu,
1: ya. Dua, ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI, for yay info. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya? Keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan. Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung. Buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha

0: pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari jalan betul nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung. Kami informasikan kantor Kementerian Agama akan Kemenag Kabupaten Bandar Meriah mendorong tenaga pendidik dan pengelola lembaga keamanan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 melalui program Pasca Sarjana IAIN Takengon. Dorongan tersebut disampaikan dalam sosialisasi program Pasca Sarjana IAIN Takengon di Aula Kan Kemenag Bandar Meriah pada hari Rabu kemarin 26 Agustus 2026. Sosialisasi itu diikuti Kepala Madrasah, Kepala KUA, kemudian pimpinan pesantren, Ustadz dan Ustazah, serta Kepala Raudatul Atfal. Dalam kegiatan itu, peserta mendapat informasi mengenai program perkuliahan S2, termasuk akses perkuliahan yang juga dibuka di Banda Aceh dan juga Lu Usmawi. Program tersebut diharapkan memperluas kesempatan peningkatan kualifikasi akademik sekaligus memperkuat profesionalisme dan kualitas layanan pendidikan serta keagamaan di Bandar Meriah. Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari jalan betul nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung dengan rangkaian lagu-lagu rock cover yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
2: Intermezzo. FYI, foyer info.
3: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
3: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
3: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Glosher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
3: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
2: FYI, foyer info.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore. Dan untuk selanjutnya kita nantikan Lintas 17 Korwilis Aceh. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka, bersama saya Yasman, yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, korban hilang terseret arus di Pantai Lok Ketapang, Kabupaten Aceh Besar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Timur mulai bangun hunian tetap korban banjir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Korban hilang terseret arus di Pantai Lok Ketapang, Kabupaten Aceh Besar, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban warga Syekh Kuala, Banda Aceh tersebut ditemukan terdampar di pinggir pantai setelah 4 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Berikut laporan reporter Munzir Budiana.
1: Setelah 4 hari dilakukan pencarian, korban tenggelam di Pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pegan Bada, Kabupaten Aceh Besar, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu malam. Korban yang diketahui bernama Juanda, 19 tahun, warga Kecamatan Syekh Kuala, Kota Banda Aceh, jenazah ditemukan warga telah terdampar di pinggir pantai di sekitar lokasi pada pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, Sul Indra, mengatakan pada pencarian hari keempat, tim Basarnas gabungan telah melakukan upaya pencarian sejak Rabu pagi. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, pencarian tidak membuahkan hasil sehingga operasi dihentikan sementara dan akan dilanjutkan besok pagi. Namun petugas mendapati laporan dari masyarakat bahwa korban telah ditemukan terdampar di pinggir pantai. Mendapat laporan itu, tim SAR kemudian langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Dengan telah ditemukan korban, maka operasi pencarian SAR resmi ditutup.
2: Ya, dapat kami sampaikan pelaksanaan operasi SAR hari keempat bahwa pada pukul 19.55 SAR gabungan menerima info dari warga melintas bahwa melihat korban terdampar di pinggir pantai dengan kondisi meninggal dunia. Pada pukul 21.40, korban telah dievakuasi dan tiba di pelabuhan Olele, dan korban langsung dibawa ke rumah sakit Jainal Abidin.
1: Sebelumnya, korban dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus laut saat camping bersama 7 orang rekannya di Pantai Lok Ketapang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu lalu. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini dilaporkan kepada Basarnas Banda Aceh. Upaya pencarian menyisir hingga perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Petugas juga menyisir dari daratan dan mengerahkan drone untuk pemantauan lewat udara. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh bersama DPRK menyalurkan bantuan kursi roda bagi 3 keluarga penerima manfaat KPM. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan kursi roda kepada 3 keluarga penerima manfaat KPM yang membutuhkan alat bantu mobilitas.

0: Bantuan tersebut merupakan pokok pikiran pokir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Faisal yang direalisasikan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun tiga penerima manfaat tersebut terdiri dari dua KPM di Lamtemen Timur, Kecamatan Meraksa, dan satu KPM Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan setelah Dinas Sosial melalui Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan asesmen dan verifikasi terhadap kondisi serta kebutuhan calon penerima manfaat. Proses tersebut kemudian dikoordinasikan dengan anggota DPRK selaku pengusul bantuan untuk memastikan tepat dan sesuai kebutuhan.
1: Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan terutama yang memang membutuhkan sekali kursi roda ini bisa beraktivitas, keluar ya sebentar, ada pengobatan. Dan kita juga ada puskesmas keliling kalau memang dibutuhkan ke kampung-kampung.
0: Penyaluran bantuan menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai.
4: Ada perusahaan namanya misalnya Timur Utara, dia kita berikan 30, ya, melakukan pekerjaan di Matang Puding, Kecamatan Pantai Bidari, dia harus selesai paling lama itu 3 bulan. Dan kita akan cek. Pemerintah dan BNPB berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan inventor dan aplikator. Tuan tim teknis yang kami bentuk nantinya tidak melakukan aktivitas apapun di lapangan.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai. Bupati juga menginstruksikan para camat dan perangkat daerah untuk turut mengawal proyek ini di wilayah masing-masing. Sinergi pengawasan ini dilakukan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan transparan, tepat sasaran, serta menghasilkan hunian yang aman bagi penerima manfaat. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
2: Dari Losmawe, lintas 17 menuju Malabo. Sebagai upaya mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat edukasi pelaku usaha perpajakan daerah. Hal tersebut untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan pelaku usaha dalam rangka mendukung optimalisasi potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat yang dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel. Ketua Tim Sosialisasi dan Edukasi Satgas PAD Kabupaten Aceh Barat Safrijal mengatakan kegiatan ini merupakan sebagai salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan PAD dan juga memberikan edukasi pada pelaku usaha dan langsung mendengarkan berbagai aspirasi serta kendala yang dihadapi para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

0: Alhamdulillah kita mengundang seluruh pelaku dunia usaha ini awalnya dulu di Kecamatan Jompolawang agar apa kendala-kendala yang selama ini mereka rasakan ataupun apa-apa regulasi yang mereka belum ketahui nanti akan kita sampaikan sehingga mungkin ada jembatan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan dunia usaha sehingga optimalisasi pajak kita bisa kita capai.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Aceh Barat Edi Juanda mengatakan pentingnya para pelaku usaha memahami objek pajak serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha dan juga mendukung peningkatan penerimaan PAD itu.
2: Merupakan salah satu dari program Sanggas yang dilakukan oleh Koja Pembinaan dan Informasi. Dan sasaran kita adalah untuk kesamaan pemahaman tadi. Insya Allah nanti akan ada tindak lanjutnya itu kita akan mendata objek-objek pajak yang akan kita intensifkan seperti pajak hotel dan restoran, pajak air tanah. Jadi konsentrasi kita untuk sosialisasi hari ini itu dua objek.
1: Dengan adanya kegiatan tersebut sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar para pelaku usaha dapat memahami ketentuan perpajakan daerah dan dapat memenuhi kewajiban secara tertib dalam perpajakan. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak diharapkan turut memperkuat penerimaan PAD yang nantinya dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
4: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayo.

0: Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Dan Jumino merupakan warga Arul Badak, Kecamatan Pegasing, kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datuberu Takengon. Laporan Fitra Jayadi.
1: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, ke Rumah Sakit Umum Datuberu Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
2: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma kesehatan di Jamaah Pegasing. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
1: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
3: Alhamdulillah, relokasi daripada warga di Kampung Arubadak sudah sampai ke rumah sakit dan tubuh sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita itu. Insya Allah lanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
1: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon.

0: Kingon melaporkan.
1: Kodim 0119BM gelar doa bersama peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
2: Komando Distrik Militer Kodim 0119 Bandar Meriah menggelar doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Musola At-Taubah, Komplek Makodim setempat yang berada di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wehpesam, Kabupaten Bandar Meriah, Rabu 26 Agustus 2026. Doa bersama tersebut diikuti oleh Dandim 0119 Bandar Meriah, Kepala Staf Kodim, para perwira staf, para dan ramil jajaran, prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah, ketua dan para pengurus persit setempat. Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, zikir dan doa bersama serta pemberian santunan kepada anak yatim oleh Dandim 0119 Bandar Meriah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah keagamaan yang mengangkat keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Dandim berharap seluruh personil semakin memiliki semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Bambang Syahutra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Berita terakhir dari Tanah Gayo, pendengar dan pemirsa, pelatihan BLK Aceh Tengah resmi ditutup, 80 peserta dibekali keterampilan siap kerja laporan. Maksud kami laporan dari Sanusi.
3: Aceh Tengah Hilioga resmi menutup kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi program latihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat kemarin. Kegiatan ini diikuti 80 peserta dengan 5 bidang pelatihan. Menjahit, pembuatan bed cover, menjahit kerawang kayu, pembuatan jajanan pasar, serta operator komputer. Masing-masing bidang diikuti oleh 16 peserta. Bupati Aceh Tengah Hilioga mengapresiasi keterampilan dan hasil kerja yang dihasilkan peserta selama mengikuti pelatihan. Bupati menilai sejumlah produk yang dihasilkan, khususnya bed cover dan kerawang kayu, telah memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.
4: Yang dilatih selama 28 hari. Tapi dari hasilnya hari ini, pertama dari Tata Boga. Tata Boga hari ini sudah bisa menghasilkan lepat. Ini adalah kuliner asli Gayo, termasuk juga buta. Dan rencana dari 16 siswa ini akan membuka usaha. Kemudian ini juga ada bekaper dan membuat sufle. Kemudian juga kerawang. Ini juga sudah bagus. Ini adalah karya terindah. Dan ini yang kita harapkan ke depan bahwa anak muda kita bisa mandiri.
3: Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Muhijau Suha menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar dunia kerja. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang.

0: Sebanyak 5 unit truk operasional Koperasi Merah Putih mendarat di Kota Sabang, sementara 7 unit armada lainnya dipastikan segera menyusul. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: 5 unit kendaraan operasional telah tiba di Kota Sabang dan langsung disalurkan kepada 5 Koperasi Merah Putih yang dinyatakan siap beroperasi. Komandan Kodim 0112 Sabang melalui Pasiter Kodim, Kapten TB Asiswanto mengatakan 5 kendaraan tersebut diperuntukkan bagi 5 titik KDKMP yang telah menyelesaikan persiapan operasional. Dia merincikan 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan tersebut berada di Balohan, Anu Hitam, Jaboy, Batesuk dan Kuta Barat. Sementara itu 7 unit kendaraan lainnya akan menyusul dan diperuntukkan bagi 7 titik KDKMP yang belum menerima kendaraan.
2: Baik, yang direncanakan 12 unit mobil run truck Canter Mitsubishi, kemudian 12 unit mobil pickup, kemudian juga 12 unit beca roda 3, sepeda motor roda 3. Ini yang sudah sampai pada saat ini, sampai dengan saat ini itu 5 unit. Kemudian akan disusul nanti 7 unit lagi.
1: Ia menambahkan waktu kedatangan 7 unit kendaraan tersebut masih dikoordinasikan dengan pihak penyedia atau distributor.

0: Aturan pengiriman juga perlu disesuaikan dengan kondisi Sabang sebagai wilayah kepulauan termasuk kebutuhan penyeberangan. Lebih jauh dijelaskan selain kendaraan operasional, sarana pendukung gerai untuk seluruh 12 KDKMP juga telah tersedia. Untuk 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan, rak gerai juga telah dirakit dan distribusikan. Sementara sarana untuk 7 KDKMP lainnya akan disalurkan secara bertahap menyesuaikan kesiapan kendaraan dan mekanisme distribusi. Dengan demikian, seluruh 12 titik KDKMP di Kota Sabang telah masuk dalam skema pemenuhan sarana operasional dengan 5 titik sudah menerima kendaraan dan 7 titik lainnya masih menunggu kendaraan berikutnya. Demikian Nizam Lana melaporkan.
1: Dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Ratusan warga di Subulus Salam saksikan lomba tangkap ikan jaring tradisional peringati HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Ratusan warga dari berbagai penjuru berbondong-bondong datang di bantaran Sungai Lekombi. Masyarakat tampak sangat antusias menyaksikan setiap bentangan jala yang mengembang di udara sebelum masuk ke dalam air. Gelak tawa dan teriak riuh penonton makin pecah setiap kali peserta berhasil mengangkat jaring yang berisi tangkapan ikan segar. Aksi tangkas para peserta dalam melempar jaring tersebut digelar oleh pemerintah desa Sikelang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Perlombaan yang memasuki edisi kedua tersebut sukses menjadi tontonan hiburan favorit bagi warga setempat. Kepala Desa Sikelang Ismail Anakam pun mengapresiasi tingginya antusias masyarakat yang hadir menonton sekaligus menjaga ketertiban selama acara berlangsung.
3: Dalam rangka memperingati HUT yang ke-81. Kepada kita, warga masyarakat yang ada di sini agar selalu menjaga sungai kita. Bagaimanapun, sungai ini merupakan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat kita di sini.
2: Selama 60 menit masa perlombaan, warga tak beranjak dari lokasi untuk menyaksikan adu ketangkasan peserta yang datang dari berbagai desa di Kecamatan Penanggalan. Riuhnya sorakan penonton di pinggir sungai menjadi penyemangat utama para pemikat ikan di tengah arus air. Selain menjadi sarana hiburan rakyat menyedot perhatian banyak penonton, ajang tersebut juga dimanfaatkan sebagai pendorong semangat kebersamaan dan kepedulian warga terhadap kebersihan ekosistem perairan desa. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: akan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung, buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mestinya dipakai buat jalan.

0: jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Intermezzo.
3: Cep, apa Cep?
4: Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
3: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
4: Apa beda unta sama kangkung?
3: Apa ya Cep ya?
4: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
2: Intermezzo.
5: Saya nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti? Kapan oleh duit akeh?
6: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
5: Lili, Jali, iku opo yo? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wis ndang, timbangen.
6: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
5: Yo, ro aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
6: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
5: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
6: Gak. Gak wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
5: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya.
0: Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dengan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Ungga. Yuk ruang dengar Anda hingga nanti pendengar, jangan kemana-mana. Dan masih dalam program Redlong sore hari ini, dan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Gayo masih menemani Anda hingga nanti pukul 20, maksud kami pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya, sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang. Khususnya, bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Intermezzo. Papa, Pak, barusan Mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
5: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
4: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
5: Mama ini, itu laundry, Ma.
4: Hah, laundry toh. Intermezzo.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila.
8: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
9: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita dalam program Redlong sore ini. Dan sebagai penutup, hadir kembali satu lagu ke ruang dengar Anda. Dan setelah itu pendengar, kita nantikan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Redlong Bonda Meriah dan sekitarnya. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Tulunang KPA Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: Kini tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kumandang azan sholat maghrib untuk kuliah Radlum Bunda Maria dan sekitarnya. Pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi, sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kan punya rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di lokapasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform lokapasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jadi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot, sampaikan dulu Pak Gatot.
4: Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit Pak. Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
4: Iya, apa benar Pak?
5: Pak Bapak kenapa naruh?
4: Ngomong aja Pak, gak apa-apa Pak, ngomong aja Pak.
5: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
4: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks undar. Karena dari dua kriteria ini yang memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sini skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugus Suma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnaen Suwanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isnaen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. 3 sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Cukutingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memulai target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Pendengar, untuk selanjutnya masih dengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda dan akan kami selingi untuk beberapa informasi terbaru dan juga terkini ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Selamat malam kami ucapkan dari Jalan Tol Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlung, Kabupaten Bener Meriah.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya, sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan

0: seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Intermezzo.
3: Pace, sapi arisan dulu eh.
4: Lo mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae.
3: Mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja.
4: Walah.
2: Intermezzo.
5: FYI for yay info.
6: Satu, dua, tiga.
7: Dari tempat.
6: Udah, capek. Berhenti.
8: Cukup kayaknya ya.
6: Udah, capek. Minum ini nih.
8: Oke. Thank you.
6: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
8: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
6: Enak gak?
8: Enak banget.
6: Seger gak?
8: Seger banget.
6: Yes, mantap.
8: Ini namanya minuman apa sih?
6: Itu minuman bersoda.
8: Oh,
6: iya.
8: Bersoda.
6: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
8: Dari mana ya asalnya ya?
6: Nah, mau tahu sejarahnya?
8: Boleh.
6: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
7: Begitu ya?
3: Oh, iya.
7: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
3: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
7: Oke deh.
3: Ya.
7: Satu.
3: Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: FYI for yay info.

Ya baik, berkat dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 27 Agustus 2026. Pendengar, saya bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Takengon hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebagai penutup, hadir kembali beberapa lagu, satu lagi ke ruang dengar Anda. Dan saya bertugas Yasman mohon pamit, akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kitty.
1: Tapi luka.

0: Ya pendengar setiap Prosoto RRI Takengon, kami hadirkan mini drama dengan judul Langkah Yang Tertunda, produksi dari RRI Takengon.
1: RRI Takengon mempersembahkan mini drama Langkah Yang Tak Terhenti, diperankan oleh Siti Mulyani sebagai Mira, Fazri sebagai Raka, Eliana Rizki sebagai Bu Sinta. Selamat mengikuti. Sudah berapa kali aku coba, tetap saja gagal.
2: Raka, kamu di sini? Aku dari tadi nyari-nyari kamu.
1: Aku cuma butuh waktu sendiri, Mir.
2: Kamu lagi mikirin lamaran kerja itu ya, Raka ya?
1: Iya, nanti kami hubungi. Kalimat paling halus untuk bilang aku tidak diterima, Mir.
2: Bukan gitu, Raka. Mungkin mereka belum melihat kemampuan kamu yang sebenarnya.
1: Atau mungkin mereka hanya melihat kursi roda ini, Mir.
2: Raka, kamu itu bukan kursi roda. Kamu itu orang yang paling tekun yang pernah aku kenal. Kamu jago desain, kamu teliti. Itu yang paling penting, Raka.
1: Tapi dunia gak selalu lihat itu kok.
2: Kalau dunia gak lihat, kita yang buat mereka melihat.

0: Nah, ini tempatnya Raka. Percetakan Bu Sinta.
1: Aku nggak yakin, Mir.
0: Aku yang akan yakin. Kamu tinggal masuk dan tunjukkan siapa kamu.
2: Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?
0: Selamat siang, Bu. Kami ingin melamar pekerjaan.
2: Oh, silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Apa keahlianmu?
1: Saya bisa desain grafis, Bu. Saya biasa membuat poster, brosur, dan juga undangan, Bu.
2: Ada contohnya?
1: Ada, Bu.
2: Ini kamu yang buat?
1: Iya, Bu.
2: Bagus, rapi, warnanya pas. Tapi pekerjaan di sini cukup padat. Kadang harus cepat, kadang lembur. Kamu sanggup?
1: Saya mungkin bergerak lebih lambat, Bu. Tapi saya tidak pernah menyerah sebelum pekerjaan selesai.
0: Raka juga selalu tepat waktu, Bu. Dia orangnya disiplin, loh.
2: Baiklah, saya kasih kamu kesempatan. Masa percobaan 1 bulan.
0: Benarkah, Bu?
2: Iya, tapi ingat, saya menilai dari hasil kerja, bukan belas kasihan.
1: Terima kasih, Bu. Saya tidak akan mengecewakan.

0: Raka, gimana hari pertama kerja kamu?
1: Capek, tapi menyenangkan sih.
0: Aku lihat kamu cocok di sini.
1: Awalnya aku takut, tapi Bu Sinta ternyata adil.
2: Raka, desain brosur ini sudah siap?
1: Sudah, Bu. Ini hasilnya.
2: Cepat juga kamu kerjanya, dan hasilnya bagus.
1: Terima kasih, Bu.
2: Teruskan, jangan cepat puas ya. Raka, kita dapat pesanan besar. Deadline-nya besok pagi.
1: Besok pagi, Bu?
2: Iya, bisa.

0: Raka, kamu masih di sini?
1: Aku harus selesai malam ini. Mir,
0: kamu sudah kerja dari pagi loh, Raka.
1: Ini kesempatan, Mir. Aku nggak boleh gagal.
0: Oke, aku temani ya.

0: Bagaimana hasilnya?
1: Ini Bu, sudah selesai.
0: Wow, sempurna. Kamu bekerja semalaman?
1: Iya Bu.
0: Saya salah kalau pernah meragukanmu. Mulai hari ini, kamu resmi bekerja tetap di sini.
1: Terima kasih Bu, terima kasih banyak.
2: Aku bilang juga apa Raka, kamu pasti bisa.
1: Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah Mir.
2: Bukan aku Raka, itu kamu sendiri, usaha kamu sendiri.
1: Ternyata keterbatasan bukan akhir dari segalanya ya. Justru dari situ aku belajar melangkah dengan cara yang berbeda.
2: Dan kamu sudah membuktikannya Raka, bahwa sukses bukan tentang seberapa sempurnanya kita, tapi seberapa kuat kita bertahan.
1: Langkahku mungkin berbeda, tapi aku tidak akan pernah berhenti. Keterbatasan bukan penghalang untuk bermimpi, selama ada tekad, usaha, dan keyakinan. Setiap orang berhak untuk sukses. Demikian mini drama produksi RRI Takengon.

0: by Foyer Info.
1: Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
2: Lihat dong yang lebih teliti.
1: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
2: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
1: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
2: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
1: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
2: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
1: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
2: Jangan.
1: Kenapa?
2: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, Foyer Info.

Pernah gak sih kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan?

bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya. Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini. Tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.

Baik pendengar, kami hadirkan informasi dari Tanokyo. Wakil Bupati Benar Meriah Armia menghadiri pembukaan pemilihan Duta Genre atau Generasi Berencana Kabupaten Benar Meriah tahun 2026 di Aula Penyuluh KB Kecamatan Bukit, Kamis 27 Agustus 2026. Kepala Dinas P3AKB Benar Meriah Edi Jaswin mengatakan pemilihan Duta Genre bertujuan membentuk remaja yang tangguh, berkarakter dan mampu merencanakan masa depan serta kehidupan berkeluarga dengan baik menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Duta Genre diharapkan menjadi edukator sebaya yang aktif menyebarkan pesan positif, termasuk pencegahan pernikahan dini, penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya menjaga kesehatan reproduksi remaja. Wakil Bupati Armia mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut dan meminta para finalis menjadikan ajang Duta Genre sebagai wadah untuk menjadi teladan bagi generasi muda. Ia juga berpesan agar remaja memiliki cita-cita, menjaga pergaulan, menghindari pernikahan, serta memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif. Duta Genre yang terpilih diharapkan dapat terus hadir sebagai teman sebaya dan penggerak kegiatan positif bagi remaja di Benar Meriah. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, banyak orang yang mengira disabilitas selalu terlihat secara fisik, padahal tidak semua disabilitas tampak dari luar. Ada disabilitas yang tidak terlihat, seperti gangguan pendengaran, autisme, disleksia, atau kondisi kesehatan tertentu yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Fakta menarik lainnya, penyandang disabilitas telah banyak menciptakan karya, inovasi, dan prestasi di berbagai bidang. Mulai dari olahraga, seni, teknologi, hingga dunia usaha. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik, melainkan oleh kesempatan, semangat, dan dukungan dari lingkungan. Karena itu, mari biasakan untuk tidak mudah menilai seseorang dari penampilannya. Hormati perbedaan, bangun lingkungan yang inklusif, dan berikan kesempatan yang setara. Sebab, setiap orang memiliki potensi luar biasa untuk berkarya dan menginspirasi.

Pendengar, masih kami hadirkan informasi seputaran Tanah Gayo. Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar melakukan audiensi dengan Mercy Corp Indonesia di Pendopo Bupati Benar Meriah Kamis 27 Agustus 2026. Audiensi tersebut membahas penguatan kolaborasi dalam mendukung pemulihan masyarakat pasca bencana, khususnya di sektor pertanian, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bupati Tagore Abu Bakar menegaskan bahwa pemulihan pasca bencana tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat. Menurutnya, sinergi dengan lembaga kemanusiaan dan pembangunan seperti Mercy Corp Indonesia diharapkan mampu menghadirkan program yang tepat sasaran dan berkelanjutan bagi masyarakat Benar Meriah. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah pun berkomitmen terus membuka ruang kerjasama dengan berbagai pihak guna mempercepat pemulihan pasca bencana dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Teman-teman, kalau sedang mencari destinasi wisata alam yang menawarkan suasana sejuk dan asri, Air Terjun Mokokawa di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah bisa menjadi salah satu pilihan menarik. Air Terjun Mokokawa menyuguhkan pesona alam yang masih terasa alami, aliran air yang jatuh di antara pepohonan hijau menciptakan suasana yang cocok untuk melepaskan penat dari rutinitas. Bukan hanya menikmati pemandangan, perjalanan menuju kawasan air terjun juga bisa menjadi bagian dari pengalaman wisata. Suasana alam yang tenang membuat perjalanan terasa lebih berkesan, apalagi bagi yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Saat berkunjung, jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bawa kembali sampah, jangan merusak tanaman, dan hormati aturan yang berlaku di kawasan wisata. Jadi, kalau berkesempatan menjelajahi Banggai, yuk masukkan air Mokokawa ke dalam daftar destinasi. Karena Indonesia bukan hanya indah untuk dikunjungi, tapi juga wajib kita jaga.

Inilah Radio Revolusi Indonesia. Persembahkan.

Pendengar, kita beralih ke berita nasional. PLT Kepala Pusdatinkom BNPB, Berton SP Panjaitan, mengklarifikasi video wawancara dirinya di Labuan Bajo. Video tersebut beredar di media sosial ketika penanganan gempa Nusa Tenggara Timur masih berlangsung. Berton mengatakan wawancara berlangsung Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia. Wawancara tersebut membahas perkembangan penanganan gempa Nusa Tenggara Timur untuk kebutuhan komunikasi publik. Menurut Berton, wawancara berlangsung di sekitar Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo. Kawasan tersebut menjadi salah satu simpul pendukung distribusi logistik untuk wilayah Flores bagian barat. Sebelum wawancara, Berton menyempatkan makan malam di lokasi tersebut. Ia mengatakan tetap melakukan koordinasi terkait penanganan bencana. Berton kemudian mengikuti siaran langsung dari lokasi tersebut karena membutuhkan tempat yang relatif tenang. Wawancara dilakukan untuk menyampaikan perkembangan penanganan gempa kepada masyarakat. Video tersebut sebelumnya menimbulkan anggapan bahwa Berton sedang bersantai ketika penanganan gempa berlangsung. Berton menjelaskan konteks kegiatan dan waktu pelaksanaan wawancara tersebut. Sementara itu, BNPB hingga 22 Agustus 2026 masih melakukan koordinasi dan distribusi bantuan untuk mendukung penanganan dampak gempa NTT. Bantuan yang dikirim sejak 15 Agustus mencapai 954 ton. Bantuan tersebut didistribusi melalui 68 sorti penerbangan untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak. Data tersebut merupakan capaian distribusi bantuan BNPB hingga 22 Agustus 2026. Untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di KPRN RRI.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Kemenak Provinsi Aceh mengambil langkah strategis dalam upaya pencegahan persoalan lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT dengan memperkuat pembinaan masyarakat melalui penyuluh agama di setiap kabupaten kota. Kepala Kanwil Kemenak Aceh Dr. Andes Haji Azhari MSI mengatakan, para penyuluh agama memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya orang tua, agar semakin memahami pentingnya peran keluarga dalam membimbing dan mendampingi perkembangan anak. Menurut Azhari, penguatan pembinaan juga perlu dilakukan di lingkungan madrasah dan pondok pesantren. Pendidikan karakter serta penguatan nilai-nilai agama dinilai penting untuk membekali remaja agar mampu menjaga diri dan tidak mudah terpengaruh lingkungan maupun informasi negatif.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar Pro 1 FM di 93 MHz. Malam ini kita telah memasuki segmen yang ditunggu-tunggu para pendengar, ada Ruang Rindu. Yang khususnya malam ini kita Ruang Rindu di lagu-lagu Malaysia. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, untuk yang mau bergabung kami persilakan nih. Line telepon sudah saya buka di 08216585 4676. Atau yang malu-malu untuk ngobrol nih, bisa langsung 08527085272 untuk mengirimkan WA ataupun pesan singkatnya ya pendengar ya.
1: Tuk meninggalkanmu
0: ya. Selamat malam kembali untuk pendengar yang mungkin lagi persiapan untuk istirahat nih, atau mungkin ada yang mulai tarik selimut atau masih ada yang sambil ngopi sambil istirahat mendengarkan lagu Malaysia untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Pendengar, line telepon sudah saya buka, silakan hubungi di 08216585476. Atau yang malu-malu bisa di 08527082 5272 untuk pesan singkat atau WhatsApp ya.

baik pendengar, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih saya tunggu nih di 082165854676 atau melalui pesan singkat di 085270825272. Jangan nanti di saat line telepon penuh nanti pada protes. Ini lagi line telepon kosong, masih saya tunggu pendengar.

0: Pendengar, kita terima telepon pertama nih untuk malam ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Ari.
0: Dengan siapa yang di mana? Dengan Bang Boy, Bang Joy kah ini?
1: Halo, Pak Joy.
0: Bang Joy. Gimana, Bang? Suaranya agak putus-putus nih, Bang.
1: Ya, ampun, Bang.
0: Itu kayaknya udah bisa pasang tower tuh, Bang. Atau penguat sinyal gitu. Oke. Gimana, Bang, kabar malam ini nih, Bang?
1: Istirahat ini.
0: Lagi istirahat sambil ngopi, enak tuh, Bang, ya.
1: Sering ngopi, merokok, sering memori.
0: Ana lagu ya, Bang, kita nih, Bang.
1: Abang ngopi itu.
0: Aku nggak ngopi sini, Bang. Tamahi griller nih, Bang.
1: Hah?
0: Tamahi griller, ngopi ke?
1: Kenapa?
0: Ah, betul lah. Apa nggak gerem rata sih kupikin aku, Bang, woy.
1: Tapi ini juga merokok, yang belum menang.
0: Ah, oh ya, sih gerepas, Bang. Ruangannya pun asih, Bang, woy.
1: Tapi asih, yang merokok.
0: Ah, lah, ikan merokok ke turah kudara itu aku, Bang.
1: Itu aku warung merokok, ya.
0: Ika aku warung gerara sih siaran kaya, Bang. Gerem apa nggak, Bang?
1: Ah, itu juga, ya. Bang. Bang, ketanung lagu, ya.
0: Ana, Bang, mulai lagu, ya, Bang.
1: Lagu.
0: Lagu Malaysia itu klub ini, Bang.
1: Malaysia apa tak sih ini?
0: Kenapa, Bang?
1: Lagu Malaysia.
0: Ah, Malaysia deh malam klub ini, kah?
1: Oh.
0: Ana.
1: Dengar ya, ini dekat hari. Hari Mai.
0: Mai?
2: Sarah.
0: Mai Sarah,
1: ya? Ada kompon buku ini.
0: Ah, Mai Sarah ke perini?
1: Kalau
0: kau tanya
1: masalah,
0: kau
1: kakak
0: Ayu,
1: kakak
0: E. Oh, kakak
1: E, kau. Bukan. Ngeri kau kakak E itu betul. Tanya Maisuri, kau tanya.
0: Maisuri. Mana judulnya, Bang? Mai ini.
1: Hari Mai judulnya sendiri.
0: Sendiri. Tahu Bang ramai oleh, hati sendiri.
1: Sekarang gue harus sendiri, tapi drama musik aku dilihat kan drama, malam kita, artistik
2: ada yang ngomong
0: cinta Mai sendiri, walaupun sudah berdua, betah ke Bang?
1: Aku betah, ya, aku berpaham. Mau tertolong ini, ini Bang Ari yang bertugas, udah selalu.
0: Lanjut.
1: Dan untuk semua pendengar, reporter, dan semua pendengar seperti Datuk Mulim di Pajak Belaka. Semoga sesuai mereka, Bang Ali, Bang.
0: Amin, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, penelpon perdana kita. Siapa ya? Bang Joy kah tadi? Saya lupa. Oke, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Aduh. Terputus ternyata, saudara-saudara. Ayo coba diulang lagi, ayo. Masih kosong nih jalur nih. Ayo kita terima. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Bang.
0: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa ini, Bang? Di mana, Bang?
1: Gimana, Bang?
0: Dengan siapa? Di mana? Bang Herman kah?
1: Bukan.
0: Jadi siapa ini?
1: Randi.
0: Siapa?
1: Randi.
0: Bang Randi di mana, Bang?
1: Di Ketol.
0: Kayaknya perdana ya sama saya ya, Bang, ya?
1: Iya, Bang.
0: Wah, salam kenal nih, Bang.
1: Iya, salam kenal juga, Bang. Oke,
0: yang penting sehat-sehat malam ini, ya jangan lupa ngopi, Bang.
1: Iya, Bang.
0: Biar nggak bisa tidur, bisa kawanin sampai jam 12 malam, Bang.
1: Di situ udah ngopi, Bang?
0: Saya udah ngopi tadi, Bang. Cuma rencana bentar lagi, satu lagi, biar bisa tahan sampai jam 12 malam nih, Bang. Abang pun yeah. Bisa kawanin saya sampai jam 12 nih, Bang.
1: Iya, Bang.
0: Gimana, Bang? Di daerah apa tadi? Ketol?
1: Aman? Ketol, Bang Mancung, Bang.
0: Nggak ada hujan, Bang, kan?
1: Enggak, Bang.
0: Iya, lagi panas-panasnya memang kita, Bang, ya?
1: Ngeri, Bang, dah. Berapa hari ini terasa kali, Bang, dah.
0: Itulah, kebakaran pun lahan tadi mana-mana,
1: Bang. Gimana, Bang?
0: kebakaran lahan pun di mana-mana kita lihat nih bang, ya kan? Kebakaran lahan bang ada di mana-mana di Takengon.
3: Iya.
0: Itu makanya ya, semoga para pendengar tidak membakar sampah sembarangan lah bang ya, atau membakar lahan dengan membakar. Bang Randi, gimana nih malam ini lagu Malaysia? Abang maunya lagu apa ini bang?
3: Bulan Sabit aja bang.
0: Bulan Sabit, Purnama gak mau bang?
3: Hah?
0: Bulan Purnama?
3: Gak usah dulu bang.
0: Karena Purnama merindu ada bang. Bulan Sabit siapa sih bang? Bulan Sabit siapa yang nyanyi bang?
3: Pisa, Tommy Pisa.
0: Tommy J. Pisa? Oh, malam ini kita coba lagu Malaysia boleh bang?
3: Malaysia ke?
0: Lagu Malaysia kita coba malam ini bang. Apa tuh
3: kalau Malaysia ada?
0: Ya banyak bang yo, ada Iklim, ada apa UKS, Eksis ke? Lagu-lagu Jerman. Apa abang-abang yang abang dengar?
3: Ada
0: lagi. Terus ngomongin belum? Terus kuda-kuda bang ya? Anda judul ya bang? Mana ya? Peningan. Entah ni lagu Malaysia Peningan. Halo, halo, ada kelan bang?
3: Kena bang?
0: Mana judulnya bang?
3: Anu ni bang, hari ni kardia.
0: Oh yang ngok lah bang.
3: Ngok ya?
0: Kita juga kaya bang ga? Nikah kardila ga?
3: Saya
0: masih
3: bang.
0: Mau sembari bang.
3: Anu Lita, saya cuma pasti Malaysia ke?
0: Anu ya?
3: Anu? Iklim.
0: Oh ya, saya nge 100% Malaysia bang. Anu judulnya bang? Beli ini Iklim nih.
3: Coba sebuah abang si populernya betul lah.
0: Ini si tengah kuputer nih, Dermaga Saksi Bisuara, Arahana Mienge. Iklim, bukan ku tak sudi, Hakikat Sebuah Cinta, Trilogi Cinta Segitiga. Trilogi ini mantap deh bang.
3: Ada bang?
0: Trilogi Cinta Segitiga atau Hanya Satu Persinggahan. Sesi ya bang. Halo. Halo bang Randi. Ah meh pulsa. Halo. Halo bang. Nanti taringku aku bang ya. Pendengar mohon maaf ini telepon dari Bang Randi terputus ini dari Bang Randi di ketol ya. Mungkin kehabisan pulsa itu. Ya gak apa-apa lagu Iklim aja yang pilihkan untuk Bang Randi ya. Ini ada Hakikat Sebuah Cinta atau nanti Hanya Satu Persinggahan ya. Pendengar kita terima satu lagi. Halo Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Ari.
0: Waalaikumsalam.
4: Berbagai ribu memori lewat ribu memori. Bang Ari sehat ke?
0: Alhamdulillah sehat Bang. Sahan nih Bang, aku lupa ingat lo nih Bang.
4: Bener Bang?
0: Sahan nih Bang, ini lagu Ari Sukarami ke nih ke?
4: Harusnya susah Bang Mas Boy di
0: Mereka. Nih Mas Boy gana. Tumben Mas Boy jaringannya temas lo ini, jeroh jeroh ini.
4: Berat bang.
0: Ini samping tower gak bang sini?
4: Bang, dekat bang.
0: Anu kena?
4: Dekat
0: bang. Oh dekat. Tuh, biasanya terus-terus jaringan aja. Kena mas boy iklan nih. Aman
4: lagu Malaysia bang
0: lah. Lagu Malaysia gitu nih, mana ya?
4: Lagu Sahara deh bang ini.
0: Sahara?
4: Sahara.
0: Asik, lanjut bang. Cocoknya malam minggu karaokean tuh ke?
4: Malam minggu
0: mana ke rumahku? Malam minggu mana ke rumahku? Malam minggu ku
4: kudu karo rumahku.
0: Hah, guna?
4: Salamnya, bersetap hari. Semoga sehat selalu, banyak umur, mudah rezeki, bunda anak, kaya hati, kaya hati, Bang Padri, Bang Budi, Bang Jendro, Bang Sultan, yang ada di Mukasang.
0: Iya.
4: Patma di Bang Abdi, baik pun tadi singgol tuh, Bang. Patma di Atau Jaya, Bang, Bang Amir Mahmud, ya. Bang Herman, yang bermaksud Bang ya, Bang Joy.
0: Iya.
4: Ya Bang Joy, terus Bang ya.
0: Gerhana.
4: Terus anu Bang ya.
0: Gerhana, kuna. Kuna masuk.
4: Mati lampu Bang Herman, Beb.
0: Mati lampu kau nih.
4: Kami mati lampu nih Bang Herman.
0: No, pakai lampu serungking
4: Bang. Bang Herman, Bang Bos, karena semua penyelamatnya hari Bang Bos.
0: Bang Mas Boy, Brijin.
4: Assalamualaikum, terima kasih Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Boy. Ada Mas Boy ya, yang katanya Bang Joy Ponsai tadi apa tadi? Nggak pakai sound besar hari ini. Kita terima, halo, assalamualaikum. Waduh, halo, assalamualaikum. Waduh, langsung terputus. Coba lagi ayo. Sebelum jalur kita padat, ayo. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang Mas?
5: Alhamdulillah kabar baik. Bang Ari gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, yang penting kita tetap sehat.
5: Iya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Dan jangan
5: lupa bertugas sampai tuntas nantinya.
0: Siap, terima kasih Bang Mus. Apa cerita nih kita malam ini Bang Mus nih?
5: Ceritanya malam ini bulan purnama Bang.
0: Bulan purnama, jadi lagunya Purnama Merindu gitu.
5: Iya.
0: Ini cocoknya nih, sebelum Bang Mus minta lagu, saya minta kata-kata dulu. Saya yang request ini Bang Mus.
5: Kata-katanya? Ya nantilah sebentar lagi kita pikir Bang ya.
0: Harus sesuai dengan lagunya tapi yang mau.
5: Dambaan hati dari Aprilian.
0: Siapa?
5: Dambaan hati dari Aprilian.
0: Aprilian, Bang
5: Mus. Jadi kata-katanya gak sesuai pun gak apa-apa juga kan. Karena nggak ada persiapan kali.
0: Aprilian ya Bang?
5: Iya Aprilian.
0: Aprilian dambaan hati Malaysia.
5: Iya ya, mau kirim salam dulu nih buat Ken yang udah sampai di 93 Makassar Radio RI Tangerang. Betul sekali buat Bang Mama juga, Bang Semirin, Bang Sultan, Bang Amiron juga, Bang Jepar. Tahu juga buat Bang Jai, Bang Herman, Kuadrat. Juga Bang Amir Mamun, Mas Nawan, Mas Bayu, juga Mas Boy. Tak lupa juga buat Bang Aramiku. Juga buat Pak Maria Cecaya, Anayana, Nova, juga buat Edna. Juga buat Nisa, Nadia Fitri, Rizkiana, juga Mak Selki. Juga buat Viola di sosial bersama CS-nya.
0: Iya, itu gak
5: boleh. Tak lupa juga buat karyawan N, karyawan Thierry, tangan dimana saya berada, semoga selalu ada di bawah lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Sekarang sedikit kata-kata yang lama ini Bang.
0: Oke, boleh, itu yang saya tunggu nih Bang.
5: Laut kelihatan tenang tapi tidak dengan ombaknya. Begitu pula dengan manusia, kelihatan tenang tapi tidak dengan pikirannya. Sudah biasa dengan hujan badai, tidak boleh lagi dengan hujan gerimis.
0: Iya.
5: Itu aja Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Mas tadi ya, pendengar ya. Ada ahli kata-kata kita ini, maestro kata-kata kita malam ini sudah masuk ini. Saya terima satu lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini? Mana?
6: Dengan Bang Ari ini yang lagi nyiar.
0: Nah, dengan saya sendiri dong.
6: Iya, dengan Bang Ari lah yang sendiri.
0: Kebetulan saya ngomong sama siapa?
6: Sama Bayu kalau nggak salah.
0: Sama Mas Bayu si Bang Wali. Apa kabar Bang Bayu malam ini?
6: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Kopi Bang, kopi?
6: Jelas sekali itu.
0: Nggak boleh tinggal itu.
6: Nggak boleh tinggal.
0: Ya iyalah Bang, kalau malam nggak ada kopi Bang, serasa apa itu Bang?
6: Serasa hampa hidup ini.
0: Hampa hidup ini dengan lagu Malaysia yang galau pening kita Bang.
6: Ya.
0: Kalau kena lagu Malaysia, kopi nggak ada, rokok nggak ada, pening Bang.
6: Pening nggak kali.
0: Oleng kapten.
6: Salam sehat Bang Ari.
0: Salam sehat kembali Bang Bayu.
6: Selamat tugas.
0: Terima kasih Bang Bayu.
6: Ini kita masih di lagu-lagu legendaris ini ya.
0: Lagu Malaysia kita malam ini Bang ya.
6: Besok. Oh lagu Malaysia.
0: Besok kita lagu legendaris ya. Malam besok sama saya ini.
6: Ini kayaknya nggak punya banyak pilihan ya ini nih.
0: Banyak. Tinggal saya cari banyak itu Bang. Yang penting.
6: Cuman lagu udah ada masuk belum? Makanya baru monitor nih soalnya ini.
0: Aman, kalau masih, abang masih penelpon kelima, masih keputar lah itu bang.
6: Berarti Grimis mengundang ada dia?
0: Ya ada dong.
6: Oke lah.
0: Grimis mengundang, berarti
6: salamnya apa? Buat bang Arya yang lagi juga, salam sehat aja lah.
0: Terima kasih.
6: Dan semua yang lainnya buat bang Mus, buat Kak Amoy, buat bang Sabirin.
0: Iya.
6: Ya pokoknya semua-semua lah, karena gak dicatat namanya gak bisa ingat kan. Pecinta RRI semua ada pokoknya di mana saja berada, tidak terkecuali lah.
0: Iya.
6: Salam sehat dari Bawis Mambalik.
0: Okay.
6: Selamat malam yang gelap, yang gelap di kepil, gak kepil-kepil lagi, sendiri-sendiri lagi ngupi-ngupi mulu.
0: Ngupi-ngupi mulu ke?
6: Salam sehatnya, semoga selalu dilimpahkan lah sama kita semua.
0: Rezeki.
6: Dan terus beserta rezekinya apa?
0: Siap.
6: Oke, salam tugas Bang Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itu tadi ada Bang Bayu ya, Mas Bayu dari Simpang Bali dengan lagu Grimis Mengundang. Perasaan kita lagi panas-panasnya, tapi beliau mau Grimis. Gak apa-apa lah, sekalian kita ngundangin Grimis ya. Pendengar, sebelum saya terima penelpon berikutnya nanti, karena sudah setengah jam saya ngobrol ada ya. Atau saya terima dulu nih, selagi ada yang masuk ini satu. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
7: Ini dengan Herman, Mas.
0: Bang Herman nih Pondok Bali ini ya? Atau di AS?
7: Alhamdulillah, benar, Mas.
0: Oh, benar. Karena Herman ada dua kan, Herman Kuadrat kan?
7: Iya, Herman AS, Master.
0: Herman AS.
7: Gimana kabarnya, Mas? Sehat?
0: Alhamdulillah, kita sehat-sehat selalu, Bang.
7: Abang, gimana dia minum kopi gak?
0: Kopi udah lah bang, cuman belum ada tambahan
7: aja. Rotinya.
0: Gak ada yang bawa roti bang.
7: Roti buaya mas.
0: Jangan bang, sudah cukup kita menjadi buaya bang.
7: Yang panjang.
0: Jangan jadi buaya lagi bang.
7: Ya gak mungkin lah, jadi buaya masa mau buaya darat terus kan gak mungkin. Gak pun gak tua, tidak ada.
0: Itu makanya sekarang dari buaya darat jadi kadal ya bang ya.
7: Ya.
0: Ya, Mas. Bang Herman, gimana lagu apa kita ini?
7: Lagunya ini pasti Malaysia, Mas ya.
0: Malaysia. Kita masih Malaysia lah. Gimana lagu itu? Satu persinggahan. Satu persinggahan atau suatu persinggahan? Hanya satu persinggahan.
7: Itu dia hanya satu persinggahan dari iklim.
0: Boleh, karena sesuai dengan requestan Bang Randi tadi ada iklim juga nih. Saya pilihkan yang itu sih. Satu persinggahan.
7: Iya.
0: Hanya satu persinggahan.
7: Ya, salam-salamnya nih Mas.
0: Boleh, lanjut.
7: Itu semua yang udah masuk, kan kayak Bang Mus.
0: Iya.
7: Kayak Bang Boy. Bang Bayu. Bang Adi.
0: Iya.
7: Dan yang belum kenal lah. Salam kenal aja dari Herman di Pondok Bali dan untuk Mas.
0: Oke.
7: Selamat beraktivitas sampai selesai, semoga sukses selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
7: Dan jaga kesehatannya Mas.
0: Siap, jaga kesehatan juga Bang Herman.
7: Ya sama-sama, ya udah gitu aja Mas. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon terakhir di sesi ini ya, sebelum kita putarkan lagu dan saya terima telepon lagi. Ada Bang Herman dari Pondok Bali yang katanya salam kenal buat yang gak kenal. Kalau gak kenal ya sama aja kita gak akan sayang ya. Pendengar, sebelum saya terima telepon lagi, atau saya terima dulu ya, takutnya nanti pada tidur semua nih gak ada yang nelpon. Saya terima aja lah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bang, di mana?
8: Ini Bang Adi Sukarame.
0: Bang Adi Sukarame, apa kabarnya ya. Bang Adi?
8: Alhamdulillah baik.
0: Wah, malam ini jaringan penelpon bagus-bagus semua nih, enak saya dengernya ini. Gimana Bang Adi Sukarame, aman?
8: Alhamdulillah, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat dan walafiat ini Bang.
8: Amin.
0: Iya, Bang Adi juga semoga sehat-sehat selalu ya.
8: Alhamdulillah saya juga Bang.
0: Alhamdulillah. Yang penting ngopi, kayak kata Bang Bayu, Bang Herman tadi, jangan lupa ngopi biar gak oleng kapal ya. Kapten
8: ya.
0: Gimana Bang Adi untuk malam Jumat ini kita lagu Malaysia, mau request lagu apa?
8: Request lagu dari Wing.
0: Wing?
8: Wing.
0: Judulnya?
8: Misteri Mimpi Sakila.
0: Misteri Mimpi.
8: Misteri Mimpi Syakilah.
0: Misteri Mimpi Syakilah ya. Oke, ya, Bang Adi. Nah, nanti coba saya putarkan. Ya. Gimana salam-salamnya nih? Ada enggak yang mau disalamin?
8: Ya.
0: Halo?
8: Ini ya, Bang, salam-salamnya dulu ya.
0: Boleh, lanjut.
8: Salam-salamnya untuk Bang Ari.
0: Terima kasih.
8: Untuk karyawan dan kerawati RRI Takengo. Untuk semua pendengar RRI dan untuk semua yang lagi monitor.
0: Oke.
8: Itu aja Bang.
0: Baik Bang Adi, terima kasih.
8: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah penelpon terakhir lah, boleh saya bilang. Sebelum saya terima lagi, nanti setelah tiga lagu saya putarkan ya. Ada tadi Bang Adi dengan Wing, Misteri Mimpi Syakilah. Baik pendengar, saya hadirkan dulu tiga lagu ini requestan. Daripada kita banyak ngobrol nanti lagunya gak keputar, kita dengarkan dulu ada Mai sendiri, requestannya dari Bang Joy Ponsa ini. Dan ada hanya Iklim, Hanya Satu Persinggahan, dilanjut dengan Sahara dan Thomas Arya. Baik pendengar, selamat mendengarkan.

kalau semua orang yang berjudi selalu menang, siapa yang menanggung semua hadiahnya? Faktanya, perjudian bukan dirancang agar semua orang menang. Perjudian dirancang agar orang terus berharap. Berharap menang, berharap balik modal, berharap keberuntungan datang, hingga tanpa sadar uang, waktu, bahkan ketenangan ikut dipertaruhkan. Coba tanyakan pada diri sendiri, kalau perjudian benar-benar membuat orang kaya, kenapa yang paling diuntungkan justru pihak yang menyelenggarakannya? Jangan pertaruhkan masa depan demi harapan yang semu. Kemenangan

0: Iya, Syahara dari Thomas Arya. Syahara. Biar ini saya baca ini dulu ya. Ada satu ini pesan singkat dari Mas Helpi ini. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam Mas Helpi. Selamat klem. Selamat klem kembali. Semoga sehat selalu dan jangan lupa ngopi sambil cuap-cuap di udara. Siap Mas Helpi, kalau enggak ngopi ngantuk ini. Selamat malam Ruang Rindu, kirim lagu lewat memori dan lagu. Wah, kata-kata baru nih Mas Helpi nih. Seharusnya Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Asik, saya aja udah mulai hafal nih gara-gara Bang Budi ini. Mak Selfie lagunya dari mude.com, judulnya 1 tahun setengah. Itu lagu nostalgia. Salam buat penyiar, pendengar, penggemar RRI dimana saja berada. Kalau lagu Melayunya judulnya Rindiani. Oke, dari Slam ya. Pedih ketak, oke. Info cuaca, udah jadi pemberi info cuaca nih Mas Selfie nih. Kelem nih gelap ilon. Alah. Dan belang bebangka sekarang masih dalam rangkap porak lu, pacu kuda, ike kelem. Ah, gerbeti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kita terima penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Viola, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Apa kabar?
1: Nah, kok nanya kenyal lagi ya, Bang Demar, teman?
0: Lah, masa ya kecil lagi?
1: Gak bisa.
0: Kecil atau besar? Yang lain gak ada, gak kecil tuh?
1: Iya, kalau kayak mau teman Demar, gak terlalu kedengaran.
0: Waduh, kayaknya Kak Viola harus beli 2 handphone itu. Iya, yang satu dengerin Pro 1, yang satu lagi ya buat nelfon.
1: Kemarin WhatsApp aja kali ya.
0: Apa, boleh request langsung aja deh, kalau enggak.
1: Enggak terlalu ini ya, enggak terlalu dengar, maaf ya.
0: Enggak apa-apa, aman.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waduh, Kak Viola kenapa ya, sama dia selalu kecil ya. Tapi kalau sama lainnya bagus-bagus aja nih, enggak ada yang protes ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, suaranya bagus kah, kecil kah?
2: Agak kecil
0: tapi terdengar lah ya.
2: Terdengar.
0: Nah, itu yang penting. Yang penting terdengar lah ya.
2: Terdengar.
0: Nah, sekarang mana? Aman? Udah agak besar atau gimana?
2: Udah.
0: Udah mantap ya. Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Kak Sila.
0: Dengan Kak Sila. Kak Sila, apa kabar Kak Sila?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Ya. Itu yang paling penting.
2: Apa? Baik, saya juga mudik. Bang Ari ya.
0: Bang Budi mana ya? Bang Budi. Lagu apa yang kasih lah? Lagu apa?
2: Lagu Mencari Alasan.
0: Mencari Alasan dari Eksis. Oke, Mencari Alasan. Apa alasan yang kakak cari ini?
2: Pokoknya mencari alasan deh.
0: Oke, ya, niat-niat bohong ya kalau mencari alasannya.
2: Bang dikit.
0: Jangan, nanti dosa. Salam-salam ya, Kak Sila. Boleh lanjut.
2: Buat Viola di Makassar. Bang Boy. Mana tadi ya, Bang Boy?
0: Bang Boy ada Bang Herman tadi.
2: Bang Herman. Abah. Bang Mus.
0: Iya.
2: Kak Teti. Amoy.
0: Oke.
2: Salam kenal.
0: Salam kenal. Sama siapa salam kenal?
2: Sama semuanya.
0: Sama semua, sama yang belum kenal.
2: Terutama buat Bang Arya.
0: Iya, salam ya, kenal kembali. Sehat. Terima kasih, Kak Sila.
2: Iya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar tadi ada Kak Sila ya. Dari mana ya Kak Sila? Saya lupa juga nanya dari mana tadi ya. Tadi yang saya bingung Kak Viola ya, kenapa ya setiap sama saya suaranya kecil? Atau memang takut kena ini ya Kak Viola ya, takut kena breezing lagi ya? Karena si Babangnya tidak ada di tempat ini, jadi saya mungkin bisa bebas untuk membahas ini. Benar. Pendengar, karena ini saya baca lagi, ini ada pesan singkat lagi. Assalamualaikum Bang Penyiar, request lagu dari Ella, judulnya Sembilu. Salam untuk Bang Penyiar aja. Sembilukah? Oke, maksudnya jaringan kurang bagus untuk nelfon Bang Ari. Siap, ini darinya siapa ini? Darinya 0852 9702 sekian sekian sekian sekian. Baik pendengar, kita coba dengarkan dulu, ini ada lagu Grimis Mengundang. Requestannya siapa tadi ya? Grimis Mengundang ini dari Bang Bayu ya. Bang Bayu yang lagi ngopi. Oke Bang, siap-siap tahan tampung ini Bang. Baskom, ntar lagi Grimis nih Bang. Terus ada Aprilian Dambaan Hati, dilanjut dengan Wings Misteri Mimpi Syakila. Ya baik pendengar, selamat mendengarkan.

sih berjam-jam scrolling di media sosial, lihat orang liburan ke tempat keren, tapi diri cuma bilang, "Wah, kapan ya?" Padahal destinasi menarik bisa jadi ada gak jauh dari tempat tinggal kita. Mulai dari wisata alam, kuliner khas, budaya, sampai tempat-tempat yang menyimpan cerita unik. Daripada cuma melihat keindahan destinasi lewat layar, yuk sesekali keluar dan rasakan langsung pengalaman wisatanya. Tapi ingat, jadi wisatawan juga harus bertanggung jawab. Jaga kebersihan, jangan merusak fasilitas, hormati adat dan budaya setempat, serta dukung pelaku UMKM di sekitar destinasi. Karena liburan bukan cuma soal foto dan konten, ada pengalaman, cerita, dan manfaat yang bisa kita bawa pulang. Jadi, jangan cuma scroll, yuk explore, kenali potensi wisata di sekitar kita

0: benar itu tadi ya, ada lagu Dambaan Hati dari Aprilian ya, requestnya dari Bang Mus. Dan ternyata lagunya itu lagu Minang bergaya Melayu ya. Kalau katanya si Jarjit nih di Upin Ipin, 2-3 kayu patah. Bolehlah. Ya mendengar, masih saya buka ini untuk lain telepon di 08165854676. Dan untuk pesan WhatsAppnya bisa langsung di 08527082 5272. Untuk lagu Misteri Mimpi Syakila saya pending sebentar ya. Saya coba terima telepon nih kalau memang masih ada, karena sudah menunjukkan pukul 22:13 waktu Indonesia bagian barat. Jadi mungkin para pendengar sudah standby dengan selimutnya nih. Ada yang udah tarik selimut lah. Ada yang udah tarik selimut, udah siap untuk istirahat mungkin ya. Benar, waktu kita masih sekitar 40 menit lagi nih. Ayo, yang mau nelpon dipersilakan di 08216585476 atau pesan singkatnya nih 08527082 5272. Langsung ada nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bang?
1: Ini namanya kan
0: Bang Harno.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu nomor 5 lagu dulu ini.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori?
1: Lewat lagu kita semua.
0: Ini pasti Bang Harno ini kan? Bang Harno ini ya?
1: Baik kembali ini.
0: Hah?
1: Bayu kembali nih, ini lagi nemenin Bang Ari terus ini.
0: Bang Bayu lagi?
1: Iya lah, ini nemenin terus soalnya.
0: Boleh Bang, sampai jam 11, sampai jam 12 boleh nih Bang. Lanjutkan okay. Bang.
1: Pokoknya belum habis, gigongnya belum berhenti, masih nemenin Bang Ari aja nih.
0: Oh, haruslah itu Bang.
1: Okay. Kupuja-puja Bang lagunya.
0: Kupuja-puja?
1: Iya.
0: Kupuja-puja, lagu siapa
1: dari
0: itu?
1: Dari Ipang, gak salah.
0: Lagu siapa?
1: Ipang.
0: Ipang, Ipang yang agak-agak Melayu itu ya, kayak nggak salah ya, dia lagi Minang kan. Tapi bolehlah. Kata Jarjit ya, boleh.
1: Salamnya buat hari ini, itu bisa nambah kopinya itu.
0: Ini bentar lagi aku putar lagu, aku buat kopi nih Bang.
1: Iya, boleh.
0: Boleh.
1: Bang Ari.
0: Oke, terima kasih Bang Bayu. Waalaikumsalam. Benar ya, ternyata Bang Bayu lagi nih. Bang Bayu nggak mau kalah dia nih. Selagi kosong dia nelpon terus, selagi kosong telepon aja Bang, yang penting ada kawan saya nih Bang. Mendengar, dilanjut lagi nih, siapa yang mau nelpon sebelum kita putarkan 3 lagu nih. Ada nantinya yang akan saya putar nih, ada dari Wings Misteri Mimpi Syakila, ada Lem Rindiani untuk Mak Selvi nih, requestannya dari Mak Selvi. Ada dari Kak Sila nih, requestnya Mencari Alasan Eksis, tapi saya putarkan yang versi terbaru ya, yang 2025 nantinya ya. Paramu yang sunyi, sudi menunggu. Ya baik pendengar, karena memang penelponnya mungkin sudah bersiap tarik selimut, jadi saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Kita dengarkan ada Misteri Mimpi Syakila, Wings.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

kasih. Yang benar masih saya buka line teleponnya di 08216585 4676, dan di pesan singkat ya ada di 08527082572.

0: Kita bacakan pesan singkat nih. Ada pesan singkat dari 0821 7333 sekian. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu dari Yolanda, Pantai Cinta. Wah, Minang Melayu lagi nih. Boleh-boleh. Salam buat semua, buat Bang Ari, selamat bertugas. Jangan lupa ngopi, baru juga buat kopi nih. Menyuhana angin jiput, pane patut, suwe neputa. Menyuhana sapu yang ditut, pane patut, asap mubara. Aduh, mantap kali ini, bahasa Aceh pula nih. Artinya apa nih? Kalau gak ada angin bertiup, nggak pantas baling-baling diputar. Jika tidak ada apapun yang dibakar, tidak pantas asap membara. Aduh, mantap ini. Tapi kayaknya kata-katanya cocok nih buat masa-masa sekarang ini, masa-masa lagi panas terik ya, banyaknya karhutlah. Yang mendengar kami ingatkan lagi ya, jangan membakar sembarangan ya, ataupun jangan membuka lahan dengan bakar. Karena pidananya itu lumayan berat itu. Sekitar kalau enggak salah denda sekitar 1 miliaran ya. Dan penjaranya juga lumayan 1 atau 2 tahun itu. Tapi kalau ketangkep ya. Hati-hati ya para pendengar ya, jangan sampai membakar sampah, apalagi nih cuaca kita lagi panas terik ini. Ada penelpon, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Wah, putus. Penelponnya ngeprank nih atau habis pulsa nih. Ayo coba telepon ulang, ayo. Saya tunggu nih. Nah, ini dia. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bangus lagi ya?
1: Kita itu Bang Rigus, Pantai Cinta.
0: Oh, ini Bang Mas ini.
1: Dekaru.
0: Iya. Siap. Bang Mas, sekali-sekali Malaysia lah, jangan yang Melayu Minang. Apa deh, gitu.
1: Iya, itu barangkali ada nostalgianya gitu.
0: Pantai Cinta. Di pantai.
1: Iya.
0: Ada... Salah lu nih.
1: Boleh
0: Bang Mus. Oke Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada abang kita nih, Bek Karu katanya. Berarti saya gak boleh bilang nama gitu ya, walaupun sudah saya sebutkan tadi. Beliau mau nyala guna Pantai Cinta dari Yogyakarta ya. Boleh nanti coba kita putarkan ya, karena bernuansa Melayu ya pendengar. Kayaknya Bang Mus nih mengingat masa lalu nih di Pantai Ujung Blang ini. Benar, untuk menghemat waktu kita karena waktu kita tinggal sekitar 20 menit lagi, langsung aja saya putarkan ini lagu Ipang, Kupuja-puja, dan dilanjut nanti ada Spoon, Memories Kuntum Rindu, dan nantinya langsung dengan lagunya Bang Mus ya, Pantai Cinta. Baik, benar, langsung saja kita dengarkan.

Ha ha ha ha!

Balik setiap luka, ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak buru-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan, meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Muhammad Azhari beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya, sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Rimbaraya Benar Meriah mengudara di frekuensi 90,1 FM yang kami pancarluaskan dari Jalan Mentul Nangkapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung. Edisi hari ini 28 Agustus kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita bergabung bersama RRI Takengon untuk mengikuti program Mutiara Subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhamah Takengon nantinya.

mengenai ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, kita nantikan untuk dapat kembali bergabung bersama dengan Masjid Rohamah mengikuti mutiara subuh.

Tuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah, nikmat dan kesempatan yang luar biasa setelah Allah mematikan kita dan kembali Ia menghidupkan kita. Meskipun pada hakikatnya Allah tahu bahwa kita akan melakukan pekerjaan yang sama, berada dalam kealpaan yang sama, namun kesempatan tersebut tetap Allah berikan kepada kita untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki bentuk penghambaan kita kepadanya. Dan hadir kita dalam majlis salat subuh, kita awali pagi kita dengan subuh yang berjamaah ini, semoga insyaAllah akan menjadi pemberat mizan hasanah kita di yaumil akhir nanti. Dan semoga pula Allah kekalkan amalan yang sedemikian ini hingga di penghujung hayat kita. Selawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Rasulullah SAW, uswah qudwah dan suri tauladan kita. Semoga kita senantiasa berada dalam sunnah-sunnahnya, dan semoga pula kita diakui menjadi bagian daripada umatnya, dan semoga pula kita termasuk di antara umat-umat yang akan mendapatkan syafaatnya hari tidak ada syafaat yang lebih besar kecuali syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teriring salam sejahtera kepada Al dan sahabat beliau sekalian. Sidang jamaah salat subuh serta pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam kitab A'lam Nubala, ketika sosok Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz nangis, kemudian tangisan beliau tersebut didengar oleh pelayan beliau, hingga ditanyakan oleh pelayan tadi, wahai khalifah, apa yang membuat dirimu menangis? Kemudian khalifah menjawab, aku menangisi terhadap anak-anakku. Jadi kali ini beliau bukan menangisi terhadap yang lainnya, akan tetapi tangisan beliau adalah kepada anak-anak beliau. Kemudian diam beberapa saat, beliau melanjutkan pernyataan, sesungguhnya aku tidak meninggalkan harta yang banyak untuk mereka. Sesungguhnya aku takut meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Tapi, kata beliau, seandainya mereka adalah orang-orang soleh, Allah akan menjaga mereka. Namun, seandainya mereka berada dalam maksiat, aku tidak rela bahwa harta yang aku tinggalkan menjadi bagian daripada sarana mereka berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lain halnya ketika Umar bin Abdul Aziz melihat seorang orang tua yang memukul anaknya bolak-balik, dan dipukul anaknya tersebut dengan pukulan yang keras. Kemudian Umar bertanya kepada orang tua tadi, kenapa engkau memukul anakmu?
si ayah tadi menjawab bahwa anakku ini super nakal, kira-kira demikian. Kemudian Umar menjawab, sudahkah engkau duduk dengannya? Sudahkah engkau main dengannya? Sudahkah engkau memeluknya? Kemudian si ayah tadi menjawab, tidak. Itu tiga perkara yang ditanyakan oleh Umar, tidak. Ini dijawab oleh si ayah tadi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menjawab bahwa engkau terburu-buru dalam memanen sementara engkau tidak pernah menyiraminya. Terburu-buru dalam memanen, mengharapkan kesolehan daripada anak, akan tetapi engkau tidak pernah mendidik mereka. Hal yang sama pernah terjadi di dalam kisah Hasan Al-Basri. Ketika orang tua melaporkan bahwa anaknya sungguh sangat keras dan lain sebagainya, kemudian Hasan Al-Basri sebenarnya juga menanyakan hal yang sama. Sudahkah engkau mendidiknya? Akan tetapi lagi-lagi ini Hasan Al-Basri menjawab pernyataan yang sama dengan apa yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Engkau terburu-buru mengharapkan kesalehan anak sementara engkau tidak pernah mendidiknya. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengisahkan di dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud, kisah yang terjadi pada masa Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Ketika datang kepada sang Khalifah orang tua yang melaporkan kedurhakaan anaknya. Jadi si orang tua ini mau

Kemudian anak tadi bertanya, wahai khalifah, bukankah sebagai seorang anak juga memiliki hak atas ayahnya? Kemudian khalifah menjawab, iya. Apa tersebut wahai khalifah? Ini ditanyakan oleh anak tadi, apa yang menjadi hak anak dari seorang ayah? Kemudian khalifah menjawab, hak anak dari ayahnya adalah dicarikan bagi si anak tadi ibu yang salihah. Itu yang pertama, ibu yang salihah. Kemudian hak yang kedua, ini si anak mendapatkan penamaan yang baik, diberikan nama, bukan nama-nama yang tercela dan lain sebagainya. Kemudian apalagi, sang khalifah menjawab bahwa hak yang ketiga adalah si anak berhak untuk mendapatkan pendidikan ataupun tarbiyah Islamiyah yang baik. Ini sebenarnya si anak ketika mendengarkan penjelasan daripada sang khalifah, sidang jamaah sekalian, itu seolah-olah ia ingin segera memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya, ingin ia potong pernyataan sang khalifah, hingga akhirnya ia mengatakan bahwa wahai khalifah, sesungguhnya ayahku ini ketiga-tiga yang engkau sebutkan tadi tidak pernah diberikan kepadaku. Aku dicarikan bagiku ibu seorang majusi. Ini majusi hitam lagi, dia bukan dari kalangan-kalangan yang baik, kira-kira demikian. Kemudian aku diberi nama dengan nama Ju'al. Ju'al ini mungkin dalam bahasa kita, kita sebut dengan tikus kecil. Jadi nama si anak ini diberikan oleh orang tuanya, Ju'al. Kemudian aku tidak pernah dididik oleh orang tuaku. Hingga akhirnya sang khalifah mendengar penjelasan daripada si anak tadi dan mengkonfirmasikan apa yang disebutkan oleh anak kepada sang ayah, dan beliau menyatakan, engkau wahai ayah terlebih dahulu durhaka kepada anakmu, baru kemudian anakmu durhaka kepadamu. Ini kita mengharapkan kesolehan anak, tapi kita tidak ikut serta untuk mendidik mereka. Kita mengharapkan anak kita anak yang baik, akan tetapi kita tidak ikut serta, bahkan mengharap memanen sebelum kita menanam, sidang jamaah sekalian. Hal tersebut, sidang jamaah sekalian, ini mencermati apa yang terjadi di daerah kita akhir-akhir ini. Mungkin kejadian kemarin itu sudah sungguh menjadi pelajaran bagi kita. Yang tersebar di media sosial, Bapak Bupati mendampingi atau melihat langsung apa yang terjadi, dan mungkin kita bertanya, siapa yang salah dengan apa yang terjadi di hadapan kita ini, sidang jamaah sekalian? Apakah salah si fulan, salah si fulin, salah sekolah dan lain sebagainya? Tapi yang jangan pernah kita lupa, bahwa tanggung jawab pendidikan utama terhadap anak-anak kita adalah dari orang tuanya, terutama sang ayah, sidang jamaah sekalian. Kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita. Setelah kita menjaga diri kita, wa ahlikum, jaga keluarga kalian, jaga keluarga kita, sidang jamaah sekalian. Berbagai penafsiran dari ayat yang khatib, yang di ayat yang kami sebutkan tadi, sidang jamaah sekalian, di antaranya adalah apa yang ditafsirkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau ini ditanya, apa makna daripada ku anfusakum wa ahlikum tadi? Hingga Imam Ali mengatakan bahwa makna ku anfusakum wa ahlikum ini adalah allimuhum wa addibuhum. Ada proses ta'lim dan proses ta'dib yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak-anak mereka, sidang jamaah sekalian. Jadi bukan kita hanya hadir ke masjid, kita biarkan anak-anak kita, bukan hanya
kita mengharapkan kesalehan daripada seorang anak sementara kita tidak pernah

didiknya dan tidak pernah mengajarkan adab bagaimana interaksi antara dirinya dengan Tuhannya, antara dirinya dengan orang tuanya, antara dirinya dengan masyarakatnya, dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya dengan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang sidang jamaah sekalian. Ini kan kita sebenarnya harus bertanya kepada diri kita sendiri, di mana posisi kita terhadap jawaban daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarga kita dari berbagai keburukan-keburukan yang terjadi sekarang ini sidang jamaah sekalian. Bukan kita menyalahkan kepada pihak-pihak tertentu sementara banyak kealpaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini karena waktu, itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan singkat ini. Jangan sampai lupa tugas kita sebagai orang tua, terutama tugas kita sebagai seorang ayah, dengan berbagai fenomena sosial yang terjadi akhir-akhir ini sidang jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sebagai orang tua dan anak-anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hidayah kepada kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah wabil ma'unah wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian sudah kita ikuti bersama Mutiara Subuh langsung dari Masjid Ruhamah Takengon, disampaikan oleh Dr. Tengku Haji Jabul Puadi tentang kisah Khalifah. Selamat pagi mendengar, tetaplah bersama kami.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Jumat 28 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Kodim 0119 Bandar Meriah gelar doa bersama peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya. Kodim 0119 Bener Meriah gelar doa bersama peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
2: Komando Distrik Militer Kodim 0119 Bener Meriah menggelar doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Musola Taubah, Komplek Makodim setempat yang berada di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wehbesam, Kabupaten Bandar Meriah, Rabu 26 Agustus 2026. Doa bersama tersebut diikuti oleh Dandim 0119 Bandar Meriah, Kepala Staf Kodim, para perwira staf, para dan ramil jajaran, prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah, ketua dan para pengurus persit setempat. Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, zikir dan doa bersama serta pemberian santunan kepada anak yatim oleh Dandim 0119 Bandar Meriah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah keagamaan yang mengangkat keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan hari-hari. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Dandim berharap seluruh personil semakin memiliki semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Muhtarudin resmi dilantik sebagai Reje Kampung Kala Kemili. Berikut laporan selengkapnya.
3: Bupati Aceh Tengah Helioga secara resmi melantik Muhtarudin sebagai Reje Kampung Kala Kemili Kecamatan Bobosen Aceh Tengah. Pelantikan berlangsung di Masjid Al-Muslim Kampung setempat kemarin. Bupati Heli mengingatkan bahwa jabatan Reje merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan. Heli mendorong Kampung Kala Kemili aktif dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, khususnya gerakan ketahanan pangan dan penguatan posyandu. Ia berharap potensi kampung juga dapat dikembangkan melalui sektor pariwisata, optimalkan peran kelompok sadar wisata sehingga Kampung Kala Kemili mampu memiliki daya tarik wisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
4: Kami Bupati Aceh Tengah dengan resmi melantik Saudara Muhtarudin sebagai Reje Kala Kemili Kecamatan Bebasan Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan keputusan Bupati Aceh Tengah nomor 141/457/DPMK/2026.
3: Bupati berharap Reje yang baru dilantik dapat membangun komunikasi dan kebersamaan dengan seluruh unsur masyarakat serta menjalankan pemerintahan kampung secara terbuka, amanah dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Musi Erita Kingon melaporkan.
1: Bupati Bandar Meriah resmikan gedung pasar Impres di Pondok Baru Kecamatan Bandar. Berikut laporan selengkapnya.
5: Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar meresmikan gedung pasar Impres Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar. Peresmian pasar tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bandar Meriah dalam meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan memperkuat sektor perdagangan di wilayah Kecamatan Bandar. Bupati Tagore mengatakan, pasar memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang usaha bagi pedagang lokal dan pelaku UMKM. Dengan beroperasinya pasar Impres Pondok Baru, pemerintah berharap tercipta pusat perdagangan yang lebih tertata, produktif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Bupati juga mengajak pedagang dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan pasar. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perdagangan Bandar Meriah, Rahmayanti, menyebut pembangunan pasar merupakan upaya pemerintah menyediakan fasilitas perdagangan yang representatif bagi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Bunda PAUD Bandar Meriah kunjungi layanan PAUD di Huntara Tunyang, Kecamatan Timang Gajah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
2: Langsung kondisi layanan PAUD serta memberikan dukungan dan motivasi kepada para pendidik yang terus memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak di Huntara. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang anak. Kunjungan tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan layanan PAUD yang inklusif, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh anak di Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pelatihan BLK Aceh Tengah resmi ditutup, 80 peserta dibekali keterampilan siap kerja. Berikut laporan Sanusi.
3: Bupati Aceh Tengah Hilioga resmi menutup kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi program latihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat. Kemarin kegiatan ini diikuti 80 peserta dengan 5 bidang pelatihan, menjahit, pembuatan bed cover, menjahit kerangka, pembuatan jajanan pasar, serta operator komputer. Masing-masing bidang diikuti oleh 16 peserta. Bupati Aceh Tengah Hilioga mengapresiasi keterampilan dan hasil kerja yang dihasilkan peserta selama mengikuti pelatihan. Bupati menilai sejumlah produk yang dihasilkan, khususnya bed cover dan kerawang kayu, telah memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.
6: Yang dilatih selama 28 hari. Tapi dari hasilnya hari ini, pertama dari Tata Boga. Tata Boga hari ini sudah bisa menghasilkan lepat. Ini adalah kuliner asli Gayo, termasuk juga buta. Dan rencana dari 6 siswa ini akan membuka usaha. Kemudian ini juga ada dekaper dan membuat sufle. Kemudian juga kerawang. Ini juga sudah bagus. Ini adalah karya terindah. Dan ini yang kita harapkan ke depan, bahwa anak muda kita bisa mandiri.
3: Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Muizah Usuha menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai standar dunia kerja. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gailuas menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak kebakaran di Kampung Baru, Kecamatan Rikit Gaib. Bantuan yang disalurkan melalui bidang kedaruratan dan logistik tersebut berupa beras, makanan anak, kemudian telur, ikan kaleng, mie instan, dan juga lampu LED, ya, sikat pembersih, dan matras.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayu RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan sehari berita. Kodim 0119 gelar doa bersama. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi untuk warga Benar Meriah dan seluruh pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 FM dimanapun Anda berada. Ya, alhamdulillah pendengar, pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati udara pagi Tanah Gayo yang sejuk, ditemani juga suasana pegunungan dan tentunya informasi yang penting bagi aktivitas kita hari ini. Saya Asman hadir menemani pendengar semuanya dalam program update informasi cuaca pagi pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Buat yang sedang bersiap-siap berangkat ke kebun atau mengantarkan anak sekolah menuju tempat kerja, kemudian ada yang berjualan ya di pasar ataupun yang masih menikmati kopi gayo di rumah, tentunya tetap bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Ya, pendengar, pagi ini kita akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di sejumlah kecamatan di Kabupaten Benar Meriah sekaligus ditemani lagu-lagu daerah gayo pilihan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, setelah ini kita dengarkan dulu dua lagu daerah gayo untuk membuka pagi kita di edisi hari ini 28 Agustus 2026.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita yang man pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi gak mood. Aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
3: Dari tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
4: Enak banget.
2: Seger gak?
4: Seger banget.
2: Mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
2: iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya?
2: Yoi.
4: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
2: Yaudah, kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
2: Ya.
3: Satu,
2: ya.
3: Dua,
2: ya. Tiga. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya? FYI for Yay Info.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Intermezzo.
7: Chat.
8: Apa Nona?
7: Beta pung tebakan buat Ale.
8: Apa itu?
7: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
8: Apa ya?
7: Apa coba?
8: Papan tulis.
3: Intermezzo.
9: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
10: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
9: Kilau Pancasila.
11: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung. Pendengar, semoga pagi ini aktivitas Anda semuanya berjalan lancar, baik yang hendak berpergian, pendengar ya. Jangan lupa memperhatikan kondisi cuaca, terutama bagi pengendara sepeda motor dan warga yang beraktivitas di luar ruangan tentunya. Nah, pendengar, saatnya kita masuk ke update informasi cuaca pagi ini di Kabupaten Bandar Meriah. Berdasarkan informasi perakiran cuaca yang kita terima, pendengar, pagi ini secara umum kondisi cuaca di sejumlah wilayah Kabupaten Bandar Meriah diperkirakan berawan. Kita mulai dari Kecamatan Pinturi Megayu diperkirakan berawan dengan suhu sekitar 20 sampai 29 derajat Celcius dan juga kelembapan antara 44 hingga 85%. Kemudian mendengar di Kecamatan Permata kondisi berawan, suhu antara 16 hingga 25 derajat Celcius dengan kelembapan 53 sampai 87%. Berikutnya Kecamatan Siak Utama juga diperkirakan berawan, suhu berada di kisaran 20 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan 57 sampai 97%. Untuk Kecamatan Bandar cuaca diperkirakan berawan dengan suhu antara 16 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan antara 49 hingga 82%. Sementara di Kecamatan Bukit, pendengar, kondisinya juga berawan, suhu antara 16 sampai 25 derajat Celcius, kelembapan antara 50 sampai 82%. Itulah sebagian informasi cuaca pagi ini, pendengar. Dan masih kita lanjutkan saat lagi, tetaplah bersama kami karena setelah dua lagu daerah gayo berikut ini, pendengar, kita lanjutkan informasi cuaca untuk wilayah Bandar Meriah lainnya tentunya.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo. Pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
4: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
3: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
4: Mama ini, itu laundry, Ma.
3: Hah? Laundry toh.
0: Intermezzo.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara

0: dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
3: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
4: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada masih terucap selamat pagi dan masih dari Jalan Butul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlung. Pendengar, udara Tanah Gayo memang selalu mempunyai cerita pendengar. Sejuk penya pagi ini, hijaunya perbukitan dan kabut tipis pendengar ya, terkadang menyelimuti wilayah dataran tinggi menjadi bagian dari keseharian masyarakat kita tentunya. Namun, di balik kesejukan itu, informasi cuaca tetap penting untuk diperhatikan. Dan kita lanjutkan kembali perakiran cuaca untuk beberapa kecamatan lainnya pendengar. Di Kecamatan Wipesam, pagi ini diperkirakan juga berawan dengan suhu antara 17 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapan antara 49 sampai 82%. Kemudian Kecamatan Timang Gajah kondisi juga berawan, suhu antara 17 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan 46 sampai 82%. Kemudian Kecamatan Manor Kelipah juga diperkirakan berawan, suhu antara 16 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembapan 51 hingga 80%. Selanjutnya di Kecamatan Masidah pendengar, kondisi berawan dengan suhu antara 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan 52 sampai 93%. Dan terakhir di Kecamatan Gajah Putih diperkirakan berawan, suhu antara 17 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan antara 47 sampai 85%. Jadi secara umum wilayah yang kita pantau pagi ini berada dalam kondisi berawan pendengar. Bagi pendengar semuanya yang hendak menuju kebun atau bepergian antar kecamatan ataupun keluar daerah, tetap berhati-hati, sesuaikan perjalanan dengan kondisi cuaca di lapangan. Nah pendengar, itulah tadi kita sudah membagikan informasi cuaca di sejumlah kecamatan di Kabupaten Benar Meriah. Secara umum kondisi cuaca berawan ya, dengan suhu yang cukup sejuk khas dataran tinggi Tanah Gayo untuk pendengar semuanya. Bagi petani ya, dan juga masyarakat yang menuju perkebunan, perhatikan juga kondisi jalan ya, terutama di kawasan perbukitan dan jalur yang licin setelah hujan tentunya. Dan bagi pengendara, selalu utamakan keselamatan, jangan terburu-buru hanya karena mengejar waktu. Ya pendengar, tidak terasa kita hampir sudah di penghujung waktu pagi ini. Terima kasih untuk Anda semuanya. Masih dari Jalan Butul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlung. Dan semoga informasi cuaca pagi ini bermanfaat dan menjadi bekal bagi Anda semuanya dalam menjalankan aktivitas. Tetap semangat, tetap berhati-hati di jalan. Jaga kesehatan dan jangan lupa bersyukur karena pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya Tanah Gayo. Selanjutnya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Dan nanti setelah kabar Aceh kita akan kembali lagi bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Butul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlung.